0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rikoshom y rumalta krichak. Riuak, shutishek riupahbal puwiri ni malach ni ma Eufrates. Shtzak riukhron, ishkohe humbe, kechri hawinel kepe parerel balkhih. Ate curi shinwilo, chechi pare uchiri ni malach chikop, chi pare uchiri hun chik chikop, e chi pare uchiri hun itzel kashel utzihri dios, chi elulok ushib itzel tak ushlabal, pejas takri istuts. Ri eare, kastichi itzel tak ushlabal, kikban ni malach tak kastak, kebe chikimulushik ri hawinel, rechronohel ri wachuleu. Arech kech ochinik para ni malach ukihri dios a hausel chech ronohel. Genakut, ri inkin pitik jejas hun elakom.
2: Uz rech revinach chikak asik echikukol ri ratziak, arech mankich ancha tiktak e mankilitak tari jetaku ishbalil.
1: Chikim luchki pahun kolbel, chiubi pari hebreo, armagedon. Ri uuk, chutesheh ri upahbal pari kiakik. Ate curi, si para nim rachoch ri dios, quiero lo junch abel che cubir.
3: ¿Qué se creó vale?
1: Ate curi, shubun si balak kaipa, si balak haninik tach abel, e krukpan kakulha, espejun nim alak kabrakan. Hayi, si manobunom tawi, shas peru mahibal ulok, che kowi nak chuwach ri wachuleu, man ilita hinak tahun nim kabrakan, ke has wiri. Rini malak tinimit, shachatak pawushib utzakatif. Katekuri ritinimit, kestakri amak, shiwli lubik. Rini malak Babilonia, knatak chech di Dios. Arech kuyari hum pahbal, chech hawi kepokowi ri amaha rech royowal. Katekuri, ronohel takri ulew chiko paripolow, shi animahik, vijetak huyub shesachik. Ejun ni malach sakbach, ke khas khumuch pahbal ralal, shtakulok chikah pakwi riwinak, katekuri, riwinak chishikbih ri itzel taktsih puwi ri dios, rumal ri itzel alach sakbach ri, tsihnak ut chiwe sakbach ri, shuban nim itzel alach kash. Apocalipsis capítulo 17. Katekuri, hunch kech ri wukub angelib, Chikuk amri wukup pahpal amaha, shpetek ishubih chwech.
4: Chasahulok riin kinkutna chawach ri katawtsih, kapantak buwiri hun etamatal uwach ishak, kiech rinim chutin. Riare che toyul chuchi rinim takha, rukriare shemakunik shkipan ri etzel ri ahawinel rech ri uwachuleu, eriwinak ekoch uwachuleu, Shakapar rumal ri amaha rech ri itzalalak uk asleman.
1: Shinuk amo bi para tzin alik uleu shak paribush labal. Ate kuri, shinwil hun ishok, tiul chrih hun chikop kiak kayik. Nohinak itzel tak tzih chrih, kobu kubuk lom elahuk ruka. Ri hun ishok ukuhom kiak tuntuk eskarlata atzik. Kchublin chik ampuak, chikhelik alak takabak. Echek tzintzatik takabak, rukam pa ukab hunkan alak puak pahbal amaha, nohinak chi itzel tak hastak, nohinak chiri itzel alak ukas lemal, chiri umak kuk inim chutin, tzibatalik chori ukursal upalak humbi, hunawatalik has uwach.
5: Inim alak Babilonia, rikinan rishokib, chekech nim chutin, enan chiri itzel tak hastak chuwachuleu.
1: Katekuri. Chichuwach takrin wokwach, rihuni shok shkabar ruk rikikel ri itioshlak tak winak, i ruk rikikel ri shekam rumal rikikohnik chrih ri Jesus, are takchi shinwil wiri si balak shsach nukush. Kate kuri, ri angel kubir chwech.
4: Khasyak sach akush chechweri, ri inkinyano bishik chawech, ri autalik tak khastak puwi ri ushok ri puwi rihun chikop Cherukam are, rehun chikop cheko uku uholom el

0: eare, rumalcheri itat kasih ret amchik ri rahawshik chivech, arechi mahok kits onoch rech. Riish heri ma chischauruk ri dios. Katat, riat kochikah, tioshlah riabi, chpetok ri awahavibal, chmantahok ri awahonik heri choriolev jehas chikah. Chaya abba ri kawakuk ya chkech rech wehun ihri. Chasa chaba ri kamak. Heri, hacha usa chikri kimak, kapmanom ri uh, rikori kimak kuk. Maya mech kech che kukkah pari mak. Kateguri, chuhato o pari ukabri tzel. Heri, wekisach kimak ish ri winak shogoheri tat chikah kusach ri imak ish. Katekut, weman kisach takimak ri ish ri winak shogoheri tat chikah man kusach tari ri imak ish. Aretakchi kishmewah ri ish mi mano che kipison ipalah. Heri hacha kik mano ri winak che kep kipalah. Kemisonik arech utz ke ili kumal ri winak rumal che kemewahik. Gassih kimbih chivech. Ri eare shkamtah ri utoh balil kumal. Ri at aretakchi katmewahik are chakok irisah ri aholom e chachaha ri awach. Arech ri winak man ketamahtah che katmewahik. Arech areri atat chekochi la pari awalkil, kilovik ekutzalih naweri ukashel chawech. Mimulih ik inomal waral chuachuleu. Hawi gene kwa wiri ishut, e hawi kowiri ush. E hawi geri elak omap kikkotu lokri ushe ekekelak ahri hastak. Are utzi mulih ik inomal chikah. Hela mankotari ishut kewa ik erik ush. Manekota e elak omap chekikotu lokushe. Kategori kke elak ahri hastak. Rumalche hawihe kowiri ak inomal, shoguhe chilari kowiri awanima. Riukantir le amakil ari awokoch. We usre awokoch, ronohe le amakil kanikovik. Katekut we yawap ri awokoch, ronohe ri le amakil kopa ekumal. We ekum ri chek kowawuk, si balahun ekum ri kolik. Makota hunk kowinik ke upatanik eke ahawib. Onti tikri kuna chrech hun, Eku lokok ehri rihun chik. On kuyuka marib ri chrih rihun ekret salah huachri rihun chik. Riish man kishkobin tak kipatanih ri dios eripuak. Riin kimih chiwech. Mi mayri wa pari kaslemal. Eshokohe mi mayri iwa tziak rech ibaqil. Laman areta nim ubanik ri kaslemal chuachri iwa. Eri ibaqil chuachri iwa tziak. Chiwilampe ritak chikop rech ri uwakah. Mankota ke tikoanahik, mankota ke hachanik, e mankota kikkol patak kuha. Eritat chikah ke utsuku. La manareta kunim ibanik ri ish chkwachri eare. Hachin hun chivechri ish, wekrak kowinik kutikshna apanok huwi hun kik cheri ukaslemal. Echiri iwatsiak, has rumalech kishomanchrech. Chivlampe has kikiyik ri sakkutsehe kocho ri uleu. Manke kostah e manke batzantah. Katekut riin kimbih chiwech. Che mineri Salomón. Ruk ronoheli ni malahtakuk ikh shkohik. Mashukoh tahun atziak heri khasri atziak kechri takkutzihri. Weri dios kuyari atziakri. Chrechri qayes cheko uchanim chori uleu. Katekuri chwekko chipari aq. La manareta nim chinari utzalahtak khastak kuban chiwechri ish. Ishwinak chesha hubik ikohonik kolik. Mamayon ikush emibih. Khas kakatih nari uh. Khas kakakumuh nari uh. Khas katsiak kakakoh nari uh. Arewa we khastakri ke mayon ruk li manhunam takakohonik kuk. Ritat chkah ret amchik cheri ish rahawshik veri chiwech. Arena be chitsukuh ri rahawibal eri usuk il. Eronohel veri. Shakutz akat chi ukok ri kia chivech. Mama yowi ku ishruk ri petinak chwek. Ri chwek kumayrib ri. Chuhunal ik kori ri laalal.
1: Mateo, capítulo 7.
0: Mi man katoxi harech mak banta katoxi piwiri ish. Rumal che ruk ri katoxi ki mano kman katoxi piwiri ish. Eruk ri hun etabal kishetanik ri ish kishetashik na. Hascheri at, are kawil ikim pari uwa ochri awachalal, e man kawil tari temchek o pari awa ochri at, Onhasu bishika bi chrechri aguachalal. Chaya akan be chwechri in arech kimesahri kimpari awokoch. Kateguri, kori tempari awokochri at. Keba palahri at. Arena be chavesahri tem kopari awokoch. Kateguri, chanimri. Katkaika rech kavesahri kim kopari uwokochri aguachalal. Miyari tioshla takhastak chkechri hetak tzi. Mikyaku birik chubchatik takabak chkechri ak. Wene kikishak albeh, kategori chichanim chik kikisutih kim chivih e kishkich akapih kan riish. Chitayehun hasach e kiatah na chivech, chistukunok e kona kiriko, chishkorkotok e khaknari uchi ha chivach. Rumalche hachin kutayih kukamna, hachin kutsukunik kurikna, hachin kkorkotik khaknari uchi ha chivach. Hachin hun chivech riish, Cheri ukohol kutahu kashlangwach rech, ekuyahun abach rech, on wekutahun karch rech, ekuyahun kumach rech, weri ishche ishitzel takwinak, iwet amu yaik ustak hastak chkechri e iwal kwal, aresi blahnim chinak uri, ri ustak hastak kuyari tatshel kochikah, chkechri ketow chrech. Herinak ut, ronohel ri hastak che kiwakik man riwinak chivech, shoguhe chibana bari ish chkechri e are. Arewari tioshlahuh eri ekashalu tzihri dios. Arechi shokok pari latz uchiha, rumalchi ni malahu wachri uchiha, eha malikri beche kukamu bi pari tzakabal ib, esi balahek ike be pawehun beri. Katek ut si balah latz uchiha e nitzlahu wachri beche kukamu bi pari kaslemal. Emanek itari winak kerikow we beri. Che itz ilahri es al takki wachri ekashalu tzihri dios, Cheke pe iwuk ri ish he has e chih. Katek ut chikipamulok e itzel takhiok. Rumal ri ki wachinikri e are ri ish ki chop na ki wach. Lakchup puch u wachu wach rik ish. On lakchup puch wikosh chu wach rik ish. Herinak ut ri utz che kuya utz taku wach. Katek ut ri itzel che kuya itzel taku wach. Hun utz che mank kovintah kuya itzel taku wach. Tekut hun itzelche mak kovintah kuya utztakuwach. Ronohelche che man kuyata utztakuwach, kchoyik ek kyakubi pariqaq. Shahik uri, rumalri kiwachinik, ri ish kichop kiwach ri eare. Man eare tari kikbih, ahawshel ahawshel. Ri kiokna pari rahaybal rikah. Eare kiokik ri kikban ri urayibal ri nutat chikah. Si balahik iri kikbih na chwech pari hun ihri, Ahaushel, ahaushel, laman pari abi tahri atishqaq ashihri utzihri dios, laman pari abi tah shakak yak ubiri e itzel, laman pari abi tah shakaban si balah kima yibal takhastak, kategori, chichanimri kinyaw bishik chiki wach, mankota humulri in shinwetamahi wach, nakhish ubich wach ishbanal tak itzel, herinak ut, rihunche kutawi tzih kimbih inri, Ekuk aslemah pariuk aslemal, herina kuri, hachari hun nim retam alachi, che shuyakri rachoch pawiri abah. Shperi hab, shbinikri ni malah ha, shbiririkri ni malah kiaqir, e shuch ikmih wehunhari, e man shtaqtah, rumalre che tzakom puwi abah. Kategori, hachin hun che kutawe tzih kimbihin ri, e man kuk aslemah ta pariuk aslemal, Heri hachari hunchu hachiche shuyakri rachoch chorisan nyib. Shperi hap, shminikri ni malah ha, shmiririkri ni malah kiaqiq, shuchikmih we hunhari, es tzakubik, es chachiri hari.
1: Kategori aretak chiri Jesus kuk isu bishik we tzikri, rewinak si palah kikyaw ih ri ukutunik. Romalche ktehonik heri hacha hunachi chek o reklen emanjetak ehechari kitzi banelab. Mateo capítulo 8 Aretakchi kshuli ulok chori huyub si balakwinak kikiternebeh bi riare Katekuri kekepukuk ruk riare hunachi chetahan kikiri utsumal Kumehrib chuwach ekubir chirech
2: Ahaushel Wekawak at katkowinikwa kinachokchopeh riin
1: Riare kulik riukap kuchapukuk riare ekubir chirech
0: Inkinwak Chat chachobe hokma.
1: Kategori chishakbi chokchok shkanakkan riutsumal eri Jesus kubir cherech
0: mkoma bihwi weri arehat hakutu awib chuwach richuchkahau echat suhuhri junta baltokom jehas shtakan kan ri Moises arech are jun utskut balchikwachri e are
1: Are takchi okem kopom parikafarnaum kakebukok rukre are kung kamalpe chikech o kalisholtato chekubir chirech.
2: Ahaushel, rinupatananinel, kaminako bakil, tutsulik choha, esiblah kosom golek.
1: Kubikri are chirech.
0: Kinbena che ukunashik.
1: Rikamalpe kubir chirech.
2: Mantakal tachuech arech katok pariwachoch. Shakruk hun tsih chabih, kutsirri rinupatananinel. Inche makota hunnim gaklem, kategori ke intakri enun takon, kimbih cherech hun, hat eriare kebek, kimbih cherech hunchek, chat petok ek petek, e kimbih cherech enun takon, chabanaweri ekubano.
1: Aretak chiri Jesus kutawe tsihri, kamayawek cherech, ekubih chikech riwinak che kikiternebeh riare.
0: Kasih kimbih chiwech, manuri komtari in pare Israel, Junkohonik jehaswe junkohonik ri. Generi, ri inkin bichiwech, chesi balajek ike pena ulog pari ral balqih, e pari uqah balqih, kateguri, kekik soklech kibri, chewa im rugri Abraham, Rizaak, eri Jaco, para rajibal rikaj. Eguri eral kualri ajawibal, kekiakubiri pari ekum, chilari ri okej eri kuchuchem wareyaj.
1: Kateguri, kubichirech ri kamalpe.
0: Hat, chmantajok chavech jehas ri akohonik.
1: Katekuri parejon kajbal ri utschik ri ajpataninel. Kok pari rechoch ri simon, ekeril ri chichu uji ri simon, chakajanak pari chat, rumal chek ojun sipalak ak chirig. Kuchapokok ri uqab, ekel ubiri ak chirig. Kawalajek, ekokche upatanashik ri are. Are takchi, kakakubi uwech ri ik, kamulok cherech ri are. Si pala hiwinak che ko eitzel kuk. Shakrul kuntzih ki ukekubi ri eitzel. Eke ukunah konohel ri eyawabib. Arech kasih kabantah ri utzih ri Isaías ri kashal utzih ri Dios.
3: Riare ashukam ri tukar lah kabakil ishrekah ri tak kayabil.
1: Are tak chiri Jesus krilo che shaklawi sutim rih kumal riwinak. Katakanik arech kekash chakab chik chirech richo. Kategori hunaqtsib kiqib kok ruk ekubir cherech
4: Aktir inkat internebeh shaq pa khawihe kol bulkat bewine riat
1: Te Jesus kubir cherech
0: Retaqyak kori kol balki warbal Richiko pre wakak kori takisok Egori ukohol ya chi makota khawi ku oiba wiri ukholom
1: Hunchik chikech ri eutikoshel kubir cherech
2: Nabena chaya abe chwech arech kin muku na kano krenu tat.
1: Katekutri Jesus kubik chirech.
0: China ternebeh kategori chaya abe chkechri ekem naqib kekimukri ekekam naqib.
1: Chanim kakan pari hun hukub ekik ternebeh ubiri e utihoshelab. Kategori chishakte chanim kubal katekhrib ni polo. Kokri uket pari hukub katekut warnakri are. Ri eare kiqabukok rukche ukasushik ekikbih chirech.
5: Chichuha kolo ahau tahinko kamik.
1: Kubih chikech.
0: Suche kishibih hiwib, ishwinak che shahubik ikohonik.
1: Shakbih kawalakhik kuyahyatehri kiaqik eripolo. Ek kahuwechri kiaqik eripolo. Ekuri riachihab ri maibal kekanak rukweri ekikbih.
5: Hachinko wawi areri. Chishako kheri kiaqiq iri polow ke nimanchrech?
1: Are takchi kopan chakapchik parikiti namidri gadarenos kelo lok chuchiri takkihulri kabnaqib eke winakche echapom rumalri tsel kepeu lokche ukulashik riare sipalakik ash takchuk ri eare che rumalneri mankota hun kakachawik kakash pawehumberi echanim kikrakakeh kichi
6: Suku wachkiki uu atikoholi dios. Lashatu peor alri. Arech kawalisah kashkaj aritakti ahak kupan liqih.
1: Ekoa panchila humulah hupuk tak ak chetahen ke wakato panak. Kategori ri eitzel kiktach rech ri Jesus.
6: Wil atko hakiako bil uch. Chohatakao bipa be hupuk akari.
0: Fish.
1: Kchari are chikech. Shaschanim ke eluluk ekyok paritak ri ak. Kategori konohel ri hupuk ak kikyakubil kip chori huyuk pariha. Echila shakamwi ri eh yuqab kikishibir ki ekenuma rubik ke kibir paritinimit ronohel wehestakri shokohe ri hashtag bantak kuk riwinak che echapam romal ri itzel kategori chichanim konohel ri siwan tinimit ke elolok che ukulashik ri Jesus e aretak chi kikilo kikitatokop chirech arech ke elolok parikitinimit. Mateo capítulo 9. Kakan parihun hukup, kakas chakap, kategori kapri pariutinimit. Shas chanim, kakamubi cherech hun cherinak ubakila chi, kakinak cho hun chat. Ri Jesus, kril ri kikohonik ri eare, kategori kubir cherech ri cherinak ubakila chi.
0: Mukman ke makuish wal kwal, kisachita hik ri heta kamak.
1: Kategori chichanim hukun eart iwanelab kikichomak.
7: Wehun ri tahin kubir itzel taktik cherech ri Dios.
1: Ri Jesús retamri kichomabal kategori kubir.
0: Sucheche itzel kichoman pari iwanima. Suri man kasta ubishik ksachitahri amak on chatwalihok echatbinok. Arechi wetamak cheri ukoholri achik kowin chi usachikri makah chuwachuleu.
1: Kubir cherechri cherina kubakila chi.
0: Chatwalihok chakamabile achat echat chori awachoch.
1: Riare kualahik ekbe chori rochoch. Ribinak aretak chikikilweri kikishibir kip enim kikilweri Dios rumalche uyaom wehon kominem ri chikech ribinak aretak chi elem chik kuban ri Jesus chila kerir hunachi chetuyul chori mesha cherech tokbal tak alkabal riare Mateo riubi kategori kubir cherech
0: china terne behu biri in
1: kualih ubiri are ekateri ubi chirih. Aretak chiri are kochori mesha paharuk ni Mateo si palakiki eah toknilab eah makip kyopan chori mesha kukri Jesus eri e utihoshelab. Aretak chiri e fariseo kikilweri kikibir chikechri e utihoshelab.
8: Suche kuwari iwahaw kukri ah toknilab eri ah makip.
1: Katekut aretak chikutari are kubir.
0: Riwinak si utski wach ekolik manrahawshik ta ah kunanel chkech. Arera hawshik chkechri eya wabib. Hish ehi wetamahri ubishkil weri. Are kin wahri sachbalmak, manareta kin wahri tabaltoko. Herinak utman impetinak ta che kisikishikri e suk takwinak, are impetinak chech kisikishikri e ahmakib.
1: Chichanim ri ewu tiokoshelap rishwan kikipu kokruk ekikbik chirech.
9: Su checheri uch eri fariseo koh mehwahik. Kategori ri ea tijoshelab at manke mewaktak?
1: Ri Jesus kubir chikech.
0: La kuya ok ke ok ikri rach ilrich apala aretak chi kori are kuk. Kpenak uri rinikah tokih cheri chapala ktokish na ubi chikishol. Katekut kasare chi kuri ke mewahik. Mankota hun winak che kuko hun chakap kak atsiak chrech hun kel atsiak. Rumal chiri chakap kak kuhik rib ri. Ekuni marisa hiritek. Shokohe mankota hun winak kukol rikak amaha pak el tak tsum ukolbal. Rumal cheri el tak utsum ukolbal kupok isa hiribri. Ktishtah riri amaha ekzertah riri tak tsum ukolbal. Herinak ut kukol rikak amaha pak ak tak tsum ukolbal echi ekebri utsri mankota hun kubankash.
1: Aretak chitahin kubir wiri chikech. Huwinak chenim ubantahik pari atbaltih kikibukok ruk kumehrib chowachri Jesus ekubir.
4: Rinumial kateri shkamik hakoho nak utri akab puwi. Katikuri kasina kuri.
1: Kuwalek ubiri Jesus ekutanabek ubik. Shokohe rie utihushelab kikternabek ubiri are. Katekuri, hunishak che chikablahu hunapulok tahin kutsakugikel, chirihulok, kikip luk riare, ikuchapoko riuchi riretsiak, rumalche kuchomag pa rechwi.
10: Rukin chapoko riretsiak, kinutsirwa.
1: Kusutirip Jesus chirilik riare, ekubir chirich.
0: Muman kemakush numi al, arira kohonik shat kolobri at.
1: Kategori chishakbi kikoltahri yushok. Aretakchi koponcho rachoch rihunachi, chenimu bantahik parik at baltir. Kerilori kebanori su, eriminakche ek ashkobinak. Re Jesus kubir.
0: Chishelulok, realiman kaminakta, riaresha warinak.
1: Kategori kikzeh wach riare, aretakchi ke e setahu biriwinak. Kokbi riare, kuchapuko riali cheri ukap, kategori riare kwalahik. Ekebeu tihol paronohel ritinimit wehun banoh shbantahik ri. Aretakchi kelubiri Jesus chila, kikiter nevehbi ekep mojib, ekiki rakakeh kichi.
11: Chelaku shubik chkechri uch ukohol ri David.
1: Aretakchi kioponchoha, rie mojib kikibukok ruk, kategori kubihri Jesus chikech.
0: La kish kohonik che kinkovin chrechu banikweri.
11: Kuch kohonik a hausel.
1: Kechach rech. Chanim kuchepukokriki wu och ekubih.
0: Chmantahok ba i wugri ish. He hasri kohonik.
1: Kategori kuchakripri ki wu och. Chichanim ri Jesus ki u yahyatehri eare.
0: Chibana che mankota hun kretamahweri.
1: Kategut ri eare. Aretak chike elubik. Kikiau bishik weri paranohel ritinimit. Aretakchi elemna kikmanri eare, kikamulok chirech hunmemachi chechapom rumal ri itzel. Kukiakolok ri itzel, kategori rimem kumahih chawem. Rewinak kakimai wach weri ekikibih.
9: Mankota hun rilomo wach par Israel, hun has wach hacha weri.
1: Kategut ri e fariseo kikibih.
8: Rumal de kinimar de itzel, kiau kiakubir de itzel.
1: Re Jesús, kabe paranohel rialak taktinimit, eparinim taktinimit, ketehom patakri kolbal chabal, kuyau ishikri utzalak kakrtir, rechri ahawibal, ekukunah ronohel takyabil, eranohel koshom. Aretakchi keriloche ke mululik riwinak, ke lukush chikech. Rumalche ke mayowik, e kosinak, echechachir chemankota kahyuk. Chanim kubir chikechri euti khoshalab.
0: Kosi balah anarinak triko. Kategori man ek itare ahchakim ek olik. Chitaba tokop chrechri rahaw ruleu. Arech keutak ahchakim pari ruleu.
1: Mateo capítulo 10. Kiosikihri ekablojuh. Kuyari kominem chikech pakiwi ri eitzel tak ushlabal. Arech kikikiakubik. Kikikunah ronohel yabin, ronohel koshom. Rikibi rie kablojuje takonelab areweri. Naberi Simón, rikibish Pedro Cherech. Eri rachalala Trish. Ri Santiago ukohol ri Zebedeo, eri rachalal Juan. Rialip eri Bartolomé. Rimash eri Matei che achtokinel. Ri Santiago ukohol ri Alfeo, eri Tadeo. Ri Simón che Celotes, eri Judas Iscariote, riare che kuhachnari Jesús. Ri Jesús ki utakubi we kablojuhri rukwe taktzihri.
0: Mishbe pare ki beri kohun vichik ki kohonik e mishok pahun ki tinamit ri eak Samaria. Arechi suku ma ubik kukri esa chenak taktzih eko pari rachoch ri Israel. Pari bechi yao bishik che si balah nakachik kowiri rahaybal rikah. Che ikunahri eyawabib, chi a hun kak aslemal chikech ri ekaminak takwinak, chi chachobehri kitzumal ritahin ka iri kitzumal, chi kiaka ubiri e itzel. Ri ish, sha ikochim weri, shokuhe chi a ba, he has hun sipanik. Mikam ubik anipuak, sakipuak, onri alaktak puak, chutsam ipas. Shok mikam ubik ikoshtar rech ri ibe. Shok mikamu bi e halbal, makepta iwatsiak, ishahab, ichimi, riachak, kuchak ri uwa. Retak chi kishopan pahun nim tinimit, om pahun alak tinimit, chitsukuh hachin hun utswinak, kategori chishkanak pari rachoch. Chik ate arechi kishel chi ubik, chiyaa hun rutsilu wach retak chi kishok pari ha. We e uts vejun hakol malri, copan rinimalach ibutzil pakiwiri eare. We man e uts rinimalach utzil ko ibut katzalech nari piwi. Ewe man kota hun kishkulanik ektori itzig, chishelu big pawehun hakol malri, on pawehun tin mitri. Kateguri chitota kan ripoklach ko chirihri wakan. Kasir kim bich chiwech, pariuk ihri atoxig, shahubik ri ri kashkolil. Chechri Sodoma eri Gomorra chugachri kashkolil chechri junti nimitri. Herina kut ri in kishentak miri ish hachachich chikishol ri eyok. Qasnim iwaeta mabalba chikolok jejas ri jetak kumats ekas chikohi ma ri utziliwuk jejas ri tak palomash. Qas chikolok iwib chikiwach ri winak. Rumalche kishkehach nari ish chkechri ebanal atokzik. Kategori kishki hich ehnari che asear patakri kolbal chamal. Kishki kamna ubi chikwachri e atbalzig e chikwachri e ajawinel rumal wechri in. Arechki yana ubi shikri tzig chikiwachri e are e chikwachri e kohun chik kikohonik. Kategut aretakchi kishki kamna ubik mitzuku has tzig kibig, un has ubi shik kibig. Ki atahnari utz tzig chiwech pari hun kahmalri. Rumal cheman ishtari rikish chawik, areri rushla bashel ri itatri rik chauna iwuk ri ish. Rihun achalashik kuhashnari rachalal parikamikal, eritat shel kuhashnari ralkual ri, kech ohinari e alkual shelab kukri enantat, kategori keki kamisahnari. Kategori konohel ri riwinak kishketzelahnari, rumali nubiri in. Atek ut hachin uts uchihik kumano pari ukismalin rerek koltahna. Veki shokhitash pahun nim tinimit, chishanimah ubi pahun chik. Ewe shokuhe ki shoktash pahun chikri, chishanimah ubi pahun urosh chik. Kasih kimbih chiwech, che mahari ki bimbeh ronohel takritin mit rech Israel, arechik peri ukohol riachi. Riti hoshel manareta nim chuwach rirahtih. Eri pataninel manareta nim chuwach rirahau. Kuman ri chrechri tihoshel, wejeri hasri rahtig, y kuman ri chrechri pataninel, wejeri hasri rahau. Webim belzebul chrechri rahau ha, chinim china ubishikri chkechri e uinak e kopa ha. Mishibihibib chkechri e are. Mankota hun has uwache chukatal uwach kamikri, che matk alshishna. Mangota hun hasu wach kamikri, che awatalik, che mank chop tahna. Ritzir che kimbih in chiwech pari ekum, chibih ish pari usakil rik ih. Kategori ritzir che kitakok patakri ishikin, si balach chi ea au bishik puwi rishotalu lok. Mishibih hibib chkech di kikamisah di bakil, manke kowin tak ut kikamisah di ushlabal. Arechi shibih hibib chechri hun chek kowinik kusachri ushlabal eri bakil parik akbal mes. Laman ke kayishta keb alak takchikob rew uwakah rumal hun as, hebari makota hun chkech tzakulok choriulew we man retam taritat. Kateguriri ish shok eta matalik riraha balil riwi, mishibih ba iwib. Ri ish arenim ibantahik chikwech ek e alak takchikob rew uwakah. Hachin rikubihri utzil panuwiri in chikwachri winak, shokuheri in kimbihnari rutzilal riare chuwachri nutat chikak. Katekut, hachin kubih panuwiri in chikwachri winak cheman kuchop tanuwach, shokuheri in kimbihnari chuwachri nutat chikak cheman kinchop tauwach. Michomach che in petinak arech kinulkoho rinni malahutzil chuwachri wachulew. Man impetinak ta arech kinulkoho rini malahutzil, are impetinak arech kinulkoho ri chich rech choh. Henak ut, ri in impetinak arech kchohin reachi rugri utat, ri shok rugri unan, eri alib bashel rugri eralib. Eri eukulech hujunal winak, e are nak uri re erachalal. Ri hun winak che are si balakulo o ehri unan on ri utat chinwach ri in, ma ustawuk. Rihunwinak chare si balakulo o ehri ukohol onri umyal chinwach riin man ustawuk. Riareche man kruk ahtari urip bal e man keteri tachwih man ustawuk. Rihunche kurikan nari ukaslemal, shasare kusash nari. erihunche kutsaknari ukaslemal rumalwech in sasare kurikanari. Rihunche kishukulahri ish inri kinukulah. Erihunche kinukulahri in are kukulahri hunche inutakomulokri in. Rihunche kukulahun ashelu tsihri dios rumalche ashelu tsihri dios. Kukam nari hun sipanik rech ashelu tsihri dios. Kategori rihunche kukulahun suk lahwinak rumalche suk lahwinak. Kukam nari hun sipanik cherech suk alahwinak. Rihunche kuyana hukup horon cherech hun. Chkechwech utinri rumalche tihoshel. Hatsih kim ichiwech cheman ksash tari riutoh balil cherech.
1: Mateo capítulo 11. Kategori aretak chiri Jesús shuki subishik wetsir chikechri ekablohoh utihoshelab kebe ubi chila arech kuya au bishik ritsir patak rikitinimit. Rishwan che pariche utom rakanil tsir pui ritak ubanoh ri Kristo. Ke utakwi ekhohon chikechri utihoshelab arech kikibir chechri are.
8: La atri rikpetek on kakyeh na hunchik.
1: Ri Jesús kubir chikech.
0: Hish ejibir chrech rishwan rikito erikibilo. Ri emoyib kok a kibo och. Ke minikre etak mayib. Ri tahin kere kik tsumal chachoh ke kanahik. Kik tachikre esorib. Kohun ka kik asemal re kam nakib. Eri utsalah kak tzik kia ubishik chkech ri eme baib. E utsrech rihunche man ktsakta rumal wechri in.
1: Aretak chi kebe ubi eare ri Jesús ktsehon pui rishwan chikech ri winak.
0: Ri ish hachin sheywila parit inalikulew. Lahun aksi lo minak rumal ri kyaqik. Generi ri ish hachin sheywila. Lahun achiche ukohom utsalatak ratziak. Hayi ri enik ahche kikkoh utsalatak ratziak ikori parikachoch ri eahawinel. Heba hachin sheywila. La sheywila hun qashel utsihri dios. Kimbir chiwech chehe nakut. Eri hunri are nim chuwach rehun qashel utsihri dios. Ri hunri are ri ritzibam chirich. Nutakom ubiri nutakon na me ubi chawach arech kusukumah ri abe chawach. Qasih kimbir chiwech che makota hun chikshol ri ekal ri ishokib. Che are nim ri ubantahik chuwach ri shwan ri qasalha. Atek utri alah chutin parirahawibal rikah areni mubantahikri chuwach riare. Chi patakri uqih ulok rishwan rikatena patak wikih kamikri. Rirahawibal rikah uk ashkolim richoh ek tokih ri ahchohab. Konohel bari ek ashal utsih ri dios shokoheri pishab. Chi katena ruk rishwan shkik asheh ri utsih ri dios. Ewe kiwah kikoh rin utsih rishwan areri Elias. Riare chik hatsaleh na ulok. Rihun chik o ishinkin, tutatabek ma'weri. Ruk hachin kin hunam tisahwi ve hun mayil kik sakri. Che uhala umire e akalap che etuyul pa kayibal kikrakakeh kichi chikbilkib e kikbih. Shka kohomah risu chivech e manshish houtah. Shka bisho hun biso malbish chivech e manshikista ikush. Rumal che petinak rishwan che riman kwatak eman kukumuntak kategori kbish chrech kori itzel ushlabal ruk. Petinak ri ukohol riachi che kwa ik ek kumunik kategori kbish chrech kolikle hunhik e hun kabare lalak winak. Ke rachilah ri e ahtok inelab eri e ahmaki winak. Eshban ri sukil chrech ri etamabal rumal ronohel ri hetak uchak umanom.
1: Kategori chichanim ki ukiak sakrisah ritak tinimit khawi shiltak we si palak kita kumayibal. Kategut mang shkikash tabari kikush.
0: Kash awech riat korasin. Kash awech riat Betsaida. Rumal che wetashban paritiro on parisidon. Rimayibal tak khastak cheshban waral. Uher tabari shkashtak rikikush chusheri manta atsiak e chusheri chah. Rumal kuri kim bichchi wech. Che pariuk ihri qatbal tzir, mankota hunni malak kashri, chrechri tiro, e chrechri sidon, hachachi wechri ish. Egori at Kafarnaum, lasi balak katlot esh na chiparika, chiparini malak siwan, rikat kahnawi. Rumal che wetashban parisodoma ri maybal tak khastak che shban waralawuk ri at, konari ri ukaslemal شاس اوچانیم ری خیری کم ایخ چی ویچ چه پاری وق ایخ ری قطبال چیخ شاق کالی کری ری کاش کوریق ری سودوما چو ویچ ری کاش کاریق ری ات
1: پتاق ری وق ایخیل ری ری خسوس کو بیخ
0: ری این کتین تیو چیخ نو تات رخاو کخ رخاو لیو رومال چا وان وی خستق ری چیکوچ ری او که تامامال ای چیکوچ ری کی نو خینیک کتگوری شاق علی ساخ چیکوچ ری ایچ اوتین هنک اوت نو تات خیک او واری کا واخ رونوخیل شی اتاق چویچ رومال ری نو تات منکو تا خون کچباو اوچ ری کخول شیل شوی ری تات شیل منکو تا خون کچباو اوچ ری تات شیل شوی ری کخول شیل ای خاچین ری کراه ری کخول شیل کوک علی ساخ چوواچ چی ساخ وک ری این یونوخیل ری ایش کسی نق ای ری ایش ای تاخی نق ای ری این کینیانا ری اوچ اوشلانم چیویچ چیوک آخری نویونت اقاس چی چوبووک ری این رومال چی ری این کین وانه خویب اکو روچیل ری وانی ما کتگوری کی ری قاناری ری خماریل ریچ ری ایووش لامال خینک اوت چوچوخ ری نویوکو ایمان کتا رالال ری وقان
1: کپیتولو 12 پخونتیخ سابادو کقاتن پخونتی کمبال تریکو اکوری ایو تیخوشلاب کنومک Kategori kikimako, kikipocho, e kikitihori triko. Aretakchi, rie fariseo, kikilweri, kikibir chirech.
11: Ri eati hoshelab, kakipan hun hosuach, chemiatalta kapan, pari sabado.
1: Kategut, ri Jesus kubir chikech.
0: La manisikim tahri hastakche shuban ri David, aretakchi ishnumik, riare, shokheri erech il. Has rokik shubano pari rachoch ri Dios. Ejasu tihik rejetak kashlangwa rech rita baltokop, che man ya taltak kutih ri are eri erach il, che are shiwi ya talik iktihori echushka hawib, on la shok man isikim tari tiyosh lakhwuk, che parik ik sabado ri echushka hawib, kike shalq atih ri sabado parik rachoch ri Dios, e man kota hun kimak, generi ri in kim bichchiwech, che waral ri kok olik, che are nim china chuwach ri rachoch ri Dios. Hueta i chobom ri ish ri ubishkal ri tzihri, ri in are kinwag ri sachbal mak, man areta kinwag ri tabal tokop chuwach. Man ki mantak atok tzihri pa kiwi ri man kota hun ki mak. Rumal chiri ukohol ri achi are rahaw ri sabado.
1: Kbeo vi chila ekok parehun kolbal kichabal ri e are. Kategori ko chila hunachichi kamnak hunukab. Kategori ri eare kikikotuchi.
8: La yatalik kaban kunanik parikih sabado.
1: Arech kuyao kikbank atoxir pui riare katekut kubir chikech.
0: Hachin chivech ri ish chek oshak hunuchir. Kategori wetak tsakubi pa hunhul pa ir sabado. La manchanim tak kresah. Kategori aresi balahnim ubantahik hunwinak chuwach hunchir. Shahekuri. Yatalik ban riutzil pa sábado.
1: Ekubir chachriachi.
0: Charipi bale junakab.
1: Riare kuripo kategori kekunatakri junukab. Utsh kanahik kachari junchik. Aretakchi ke elubiri e fariseo kechauchike wichichirik riare. Arechare kakah kikichopo wichriare. Aretakchi di Jesus kretamah weri kabeu binach chirech riachila. Si palaje winak kikiternabe hubir iare katekuri konohelri eare kiokunah. Katakan chikech chemankota hunzir kikibir puiweri. Arech kastir kabantari utzirri Isaías rikashal utzirri Dios.
3: Arewa wenu pataninel chehelik shinvilo riin. Riloch chnuach chebenak riwanima ruk. Kinyana riwushlabal puwi riare katekuri kuyana obishik risukil. چکش ریخت قمق منک چوخی این تاری شک منکو را قیخ تاوچی ری شک منکو تخون ری کتانا ریوچ ابل پتخ ریک ایبل منکو وقیخ تاری ری پشینق اخ شک منکو چوب تاری ریوچام سی چه شک کبقویک چی کاته نا کک امبری سوکیل پریچ اکنیک پریو بیک کی یانا وی ریک ایبل ریخت قمق
1: موبی چریچ ریاره Huminak che chupom rumal ri itzel riare moi emem. Katekuri kukunak riare shakheri rimem kichawchik eke kaichik. Konohel riwinak kikimayu wech weri ekikbih.
4: La maret kuari ukholri David we areri
1: kategori aretakchi kikita weri die fariseo kikibih.
7: We areri kiukyak rieitzel shui rumal ribelsebul rikahawinel rieitzel.
1: Riare retamri kichumanik ekubih chikech.
0: Ronohel rahawibal chikchohin ukokchech milak andib kuk isri bri. Kategori mangkota hun tin mit, mangkota hun hak olibal, chek chohin kok chechpil ak anrib, chek kanahna kanok. Wiri satanas kuk yaku lokri satanas, kchohin chrech chpil ak anrib, hasra habibal rik kanahna. Eri in ver rumal belsebul, kin kyakri eitzel, hachin rumal ke ki kyaku lokri eiti hoshelab, rumal kuri ishokonheri eare. Eare e atal tzik chivechri ish. Katek ut, we rumal ri rushlabal ri Dios, ke inkeak in ri e itzel, sha opaninak chiri rahaibal ri Dios y bugri ish. On shokunhe, lak kovin huna chikok pari rachoch hun chik, chek o uchokwa malahachi, katek uri kukamu biri hastak rech, we manarena be kuyut kan riare. Sha hek uri, kuya ochanim kukamu biri hastak rech pari rachoch riachi. Rihunche mankota wuk nukulel ri, erihunche man kumulihtari uhastak wuk kusachri ri uhastak. Kategori kimbichi wech, ronohel mak e itzel chrihri dios kkuitahnach kechri winak. Kategutri itzel chrihri tios lahushla bashel mank kuitahtana. Erihunche kubihun itzel tzik chrihri ukohol riachi. Kuitahna, katek utri hunche kubiehi tzeltzik chrihri tiosla kushla mashel, mank kuitahtana pawe wachuleu ri, eshokunhe pari hunchik u wachuleu. Weko hun utzche, utzri ri uwach. Weko hunche man utztah, man utztari ri uwach. Riche etamatal uwach rumal ri uwach. Ish ri haal itzel kumatz. Hasu bishik hun utzik kibano, Cheri ish ishitzel, rumal rech, ri nohinak ri anima chrech, areri, ri kubih ri chiach. Ri utzwinak, rug ri utzhastak rech, kukamu biri utzhastak rech. Eri tzel winak, rug ri tzel hastak rech, kukamu biri itzel hastak. Heri kimbih chiwech, pari uk ihri qatbal tzik kman atok tzik buwi ronohel itzel tzik, chesh kibih ri winak. Rumal rech, Cheru gri atzik manna utz qatok tzik pawi. Erumal ri atzik manna itzel qatok tzik pawi.
1: Kategori ehun chikachri eak tzibanelab eri fariseo kikibig chirech.
8: Ahtik, riuk kak kaban hun kutabal arech kakilo.
1: Kubig chikach.
0: Itzel ihaal. Ahmakunel ihaal kuknik ak eahaw chik. Kak hun kutbal. Kategori shuwiri ukutbali ashalutzihri Dios rihonas kianach kech. Rumal reche hachash kohi kanok rihonas o shib ik ewe sheb akab chupam rihun chikop rech ripolow shokuhe ejeri ri ukohol riachi kakohe ina u sheb ik ewe sheb akab chushe ri olew. Ri uwinak ri ninime kewa alahnari pari katbalzih kukwe hun mayil ik sakri Kategori kikmanna qatok tzik pakiwi. Rumal re cheri eare shkikesh kiku shruk rihonas, e waral ri, kohunche are nimchina ubantajik chuwach rihonas. Ri ishok rahawinel ri umosh ral malqik, kualik nari pari qatbal tzik, kuk wewinak rech wehun mayil qik sakri. Kategori kukmanna ri qatok tzik pakiwi. Rumal re cheri are, Chinach shpewi cheri uwachulew, che utayikri retamabal ri Salomón, kategori waral ri, kolik hunche nim china chuwach ri Salomón. Aretak chiri tzel ushlabal kelu biruk hun winak, kbeche binem patak kashk chakiktak ukolibal ulew, e kutsukuk ri jamaril, kategut mankuriktak. Kategori kumik, kintzalihwa pari wachoch, hawi shinel ulok. Arechi kopanikri rachoch, jamalikchik, mesomchik, esukubamchik kuluriqa. Kbek, kuchapa uwuku nimak takitzel ushlabal china chuwachriare. Kokik, ekheqi ru hunwinak. Kategori, pari ukisbal rihunachiri, aresi balakash china kuriko chuwash rinabeachi. Hewanak uwa kuriko wehun itzalalak mayil iksakri.
1: Takhing chauna chikech riwinak, aretak chiri unan eri rachilal kyopan chila, katekuri kakak kech auruk riare. Chech rihun winak cheheri kubik chirech ri Jesus kubik.
0: Hachin rinunan e hachin ri ewa chalal,
1: kulik riwukab kiukuturi eutikoshelab ekubik.
0: E arewa we enunan ewe ewa chalal ri. Rumal rech chirihun che kuban ri rahawanik rinutat chikah, areri ri wachalal, riwanab erinunan.
1: Mateo capítulo 13. Poehun ikri ri Jesús kelubi parihari, katekuri kutuyi chuchiri polo. Si palagwinak keperuk riare, sharumal kuri kakancho hun huku ekutuyi ulok. Konuhel riwinak ekokang chuchiri polo. Katekuri kitaktik kubik chikech pataktik obelil kubik.
0: Humul riakti konel shelubi che utikikri utikon. Aretakchi shuhapih ri iha uhun shtak chuchiri be. Kategori sheperi chikop re uwakah ishkiti hubik. Huhuni hachik stak patakabah hawichi mankota wi si balahulew. Maninak shki yulok rumal che mankota ulew. Kategu tare takchi sheperi ik shechaki harik. E rumal re che mankota ram shchaki harik. Huhun chik stak patak ish. Shukunhe shki yik ritak ish. Kategori shki isah ritak iha. Hujun chik shtak pa utzulew, eshuyari wach, hunok al rumal hun, oshk al rumal hun chik, huina kalahuk rumal hun chik, chutapa wetzihri rihachin ko ushikin.
1: Ri ewo tihoshelab kikibokok ruk katekuri kikibik chirech.
5: Hache patak huhun tihobelil kat tihon kuk?
1: Riare kubik chikech.
0: Chivech ri ish ya ompach obikri retambal rahay malrikah. Katekut chkech weminakri man ya omta. Rumalre chiri hunche ko uhastak kya tahna chrech. Esi balak to tahna uhastakri. Kategori ri hunche man kota uhastak shokuheri koru kto ish no biri chrech. Rumal kuweri ri inkin tzihon ku patak tziho belil. Rumal che ke kaik e man ke kaitah. Kikto e man kiktatah, e shok man kikchoptah. He, gassihne che kuk e arek mantahik ritzih shubihri Isaías. Riish kitana, kategori man kichoptanari. Riish kivilna, kategori man kiviltanari. Rumal che si pohinak rikanima we siwan tinimitri. Ktsapim rikishikin e kiubam rikivokoch. Arech man kekaitaruk rikivokoch. Arech man kiktataruk rikishikin. Arech man kikchopta parik kushla bal. Arech man ke tzalehta rugri Dios. Arech man ke inkunahta ri eare. Kategori ri ish uts rech ri wokoch rumal reche ke kayik. Uts rech ri ishikin rumal reche ke tazbenik. Kasih kimbih chivech si balak ek I ek ashalu tzihr Dios e ek I esuk alak takwinak shkak wetashkilo ri khastak chekibi ri ish emashkiltak. Shkak wetashkito ri khastak chekitari ish emanshkitatah. Ri ish chitat behbari hun utzihu belir ri ahtikonnel. Kulmatah ruk ri hun chekutari utzih ri ahawibal, kategori man kuchopta ubeal. Kperi itzel che ukami kubiri uhastak, cheshkitikitah pariranima, we areri areri ri shtikitah chuchiri be. Ri shtiktah patakabah areri kutari itzih, kategori chanim kukam ruk kikotemal. Katekut mangkota ura parech wiri are. Hun winak che mangkok ta il, sharech kem oshib ik. Wekpe hun kash on kpe okatanem rumal ritzik, chichanim ktsakik. Rishtzak parik ish are shuta ritzik. Katekut ritak ucho mabal ri wachulew eri rayibal chrech ripwak. Kuhik isah wetzikri, emang kuyata uwach. Erishtzak pa utzulew are kuta ritzik ekuchop ubeal. We areri, kuya uwach, hunok al rumal hun, hunosh al rumal hun, hunchik huwinak lahuk.
1: Kubik chikech hun tzihubelil chik.
0: Rira hayubal rikah hechas hunachi che shutikri utzalakiha pari rulew. Kategori Aretakchi tajin ke warri winak, shperi ukulel, shutikri itzel ayes, chushol ritriko. Kategori ishbek. Aretakchi ishki ritriko, eshuyari wach, shokoje ishki yulok ritzel ayes. Ri eupata ninelab ri ahau, shebeki bichrech. Ahau, la mancha tiktane uts iha pare awuleu. Hawihene shpewi ri etzeli hachek o chushol. Riare kubichkech. Hunnuk ulel ri shuban waweri. Ri eahpata ninelab shki bichrech. La kawak ucheke kamicha. Hai, kacha riare. Wene are takchi tahin kimich ri etzeli ha. Shokuhe kimich ubiri triko. Chia bechrech arech hunam kik chikatenari atoh. Aretakchi kopan ri ukihri atoh. Kim ihri chkechri eah atoh. Arena bechi atari itzel kayes. Echi banatak hoitak chrech echi poroh. Eri triko chik ama ubi parin nukuha.
1: Kubir chikech hun tiho belilchek.
0: Rira hoibal rika hejas hunit alahija che shutik hunachi pari uleu. Katsihne. Arinits chuwach ronohelija. Katekut, aretakchi kkiyik arinim chuwach ronohel tikon ekuban hunche. Kateguri, richikop rech uwokah kepetik ekikban kisok chotakri okab.
1: Kubir chikech hun tihobelilchek.
0: Rirahoibal rikah, jehas riukush kashlangwa, cheshukoh hun ishok pa ushep pahbal rech kah. Kateguri ronohel ksipohuwach.
1: Re Jesús pajujun tak tihobelil kubir ronohel weri chikechri winak. Arech katsir kabantahri utsir ri kashalutsir ri Dios.
3: Riin, ruk tak tihobelil kin haknari nuchi, kinyana obishik ri hastak che awatalik, chiaretak che ishtikitak ri wachuleu.
1: Katekuri, kihuachkan ri winak ekbechoha. Ri eutihoshelab, kikip ukok, ruk liare ekikmirchirech.
12: Chabich chikech ri ubishkil ri hun tzihobelil rech ri itzel kayes paritikombal.
1: Riare kubich chikech.
0: Ri hun chekutik ri utziha ari ri ukohol riachi. Ritikombal are ri wachuleu. Ri utziha e are ri eralkual ri ahawibal. Ri itzel kayes e are ri eralkual ri itzel. Ri hun kulel chektikowik are ri kashtok. Ri atok are ri ukismalil ri wachuleu. Eri eah atok e areri e angelib. Jeha sukami kubiri tzel kayes. Eka paroshik parik ak. Shoko jejeri pariuk ismalir ri wachuleu. Ri ukohol riachi. Ki utakna ulokri e angelib. Che ukami kubik ronoheli tzel hastak. Eko noheli kikban ri tzel parira javibal. Kateguri kekia kubiri parinimalak ak. Chilari ri okeh eri kuchuchem huareyak. Kategori, resuk alak takwinak kechubchatik nari ehe haskik pari rahayibal rikitat. Riare, cheko ushikin chutaba. Rirahayibal rikak he haskun ni malak rikonik che awatalik pahunuleu. Kategori, kurika hung achi. Arechi kuriko, krawak che kan humul erumal che sibalak kikotik kbeche ukayishik ronohelio hastak. Kategori, kulok rikunuleu ri. Rira hoibal rikaj, shokunje, jejas hun akkaiche kutsukuhri uts ek chupchatikalak takabaj. Kateguri, arechi shurik hun che sibalak pakalik, kbeche uk ayishik ronohel riuhastak ekuloko. Rira hoibal rikaj, shokunje jejas hun katche kikyak paripolo. Kateguri, kumolk itakuwachkar. Aretakchi nohinakchik, ri achapal takkar kesa hulok chuchiripolo. Ketuyik ekikmol pahunchakach ri utztakkar ekikyaku mirimani utztak. Shokuhe herik kulmatahik pariuk ismalil ri wachuleu. Kepenari ri e angel. Ekiktaznari ri e tzel takwinak. Chikishol ri e suk takwinak. Arech kikyaku miri e are parinimalak kak. Chilari ri okeh eri kuchuchem wareyak. Ri ish lakichobu be alrono helveri.
11: He!
1: Kachobo kechachirech, eriare kubirchkech.
0: Herinak ut, ronohelah tzibanel che utihoshel irahoy balrikah, deare jejas hun rajau hunja, che kresa hulok, pariukshet riuhastak che ukolom, rikak erik el.
1: Katekuri aretak chiri Jesús, kukisu bishik wetak tsiho belil ri kabe ubi chila kabe ulok pari utinimit katehon chikechri winak pari ukolbal chabal kikimayik uwech riare ekikbih
9: hawihe lakpe wichrech riretamari eletak maibale
8: laman aretwa le are ri ukohori ahanel laman marita ubiri unan ekuri rach.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: José, dice.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Jun kuhiki bari utsih puwiri an upakri ni malakra chochri Dios, jun takanikwa weri chrech. Ishkon e ishmoy takwinak. Hachike areni mubanik, areri an puak onareri ni malakra chochri Dios, chekutio shiri sahri an puakri, shokuheri ishki mih. We jun kuhiki bari utsih puwiri tabaltokop, weri man utstah. Katekut, we jun ri, we kuhiki ba utsih puwiri sipanik, chrech Dios, Jun takanikwa weri chrech. Ishmoy takwinak. Hasri ni malahumanik, areri sipanik chrechri Dios, onareri tabaltokop che kutio shirisakri sipanik chrechri Dios ri. Shahekuri, ihun che kuhiki bari utsih puwiri tabaltokop, kuhiki bari utsih puwiri tabaltokop, e puwiro nohel ri kochuwach. Ihun che kuhiki bari utsih puwiri tioshlah kolmal, Kuhiki bari utsih puwiri ni malakra choch ri Dios. E puwiri hunche hekel chupam. Ri hunche kuhiki ba utsih rumal ri kaj. Kuhiki bari utsih rumal ri utem ri Dios. E rumal ri hunche tuyul cho ri tem. Kashi wech ri ish kep takipalah ri ish tzipanelap eri ish fariseo. Chekitoh ri alkamal puwiri kulanto. Ri emun eri komings. Kategori man kishokta il chrech ri ni malahu mantajik. Pari pishab. Areri sukil, areri loqoqeb alkush, e areri kulkush. Rahawashik banweri e mankiata kan ubanik ri hunchik. Ri ish ishmoyib kamalbe. Chekichari alah us e kibir miri kameyo. Kashi wech ri ish. Kep takipalah ish akhtzi banelab e ish fariseo. Rumal reche chrihwiki chakchobeh ri kumubal erilak. Kategori ri ish. Ish nohinak chrech si balak elak e chrech si balak itzel. Moy lak fariseo. Arena be chachachok behri upamri kumubal erilak. Are chokuhe chachok kanak kanchrich. Kashi wech ish kep takipalak ish ahtzi banel e ish fariseo. Ri ish kishkunam tahruk risakalak takkihule kaminakib. Che chrech si balak utzk kaik kategori nohinak chrech umakiri kaminak e chrech ronohel tzil. Shokuhe, ishheri ri ish. Chrihri iwachbalk kilwiri winak che ish suk winak. Kategori ish nohinak chrech kep tak palahil e chrech ri masuk iltak. Kashi wech ish. Kep taki palah ish ahtzi manel e ish fariseo. Ri ish ki tzakri ukolibal ki hul ri e kashal takutzih ri Dios. E kiwikri ki hul e suk alak tak winak. Kategori ri ish ki bih. Ri u hueta shuk kasi patakri ki ihil e kanan e katat kanok, mankota kechri kuk chrechri utohik ri kikikel ri e ashal takutsiri Dios. Shahekuri, chi ish wi ki bandi katoksih piwi, chi ish kalkwalkan ri she kamisan kech e ashal takutsiri Dios. Chokuheri ish chi nohisah bari ki pahbal ri e inan e itat. Ish rash takakan, ish rahaal itzel kumats. La kishani mahnari chuwach ri qatbaltsih che taqal chiwech ri qaqbal mes rumal kuwa weri ke intaku bi e qashal taqutsih ri Dios chiwech chenim tak ketamabal e shokohe e ahtsi banelab ri ish nikahwach kech e are ke inkamisahna e nikahchik ke inripna chori ripmal e nikahchik ke ihichikna patakri ukolbali chapmal Enik ahchik oktam kihri iwumal shak khawihe tinamit ke bewi. Arech kturu na piwi ronohe li suk ilalah kikel tishenak chuwach ri uwachulew. Chik mahitahu lokruk ri ukikel li suk alah abel. Kupan chi ruk nari ukikel li Zacarías ri ukoholi barakias cheshe ikamisah ish chusho li tioshlah kolibal eritabal toko. Kimbih chiwech. Kasheri, ronohel veri, chi atah piwi iri ish. Jerusalem, Jerusalem, ri atche ke akamisah ri ek ashal takutsih ri Dios, e ke ak eak che chabach ri etakam ulok chawech. Si balak nurayim kimulishik ri awalkual jehas kimulishik ri ral kuban juntuk ek chusheri ushik. Kategori ri ish man iwam taweri. Herinakut, tolonik kanahna kan ri iwachoch.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chete yul pari hong kolibal, hawi kamol wiri al kapal kubir chrech.
2: China terne behri in.
1: Riare kualehik ekutern behri are. Are tak chik ochurimesha, pari rachochri levi. Sibalah eak tok inel puak eak makib. Ek ochurimesha, rukri Jesus eri euti hoshelab. Rumar reche sibalah ek iri kitern behri are. Rikit sibanelab, ri eak fariseo. Are tak chik kikilri are, chek wa kuk eak makib. Kukri eak tok inel puak. Kekibir chiket ri euti hoshelab.
3: Suche, la kwa kuk riak tokinel puak e kuk riak makib.
1: Ri Jesus kutaweri, katekuri kubir chiket.
2: Ri winak okichu a man rahawshik tahun akunanel chiket. Are rahawshik chiket ri eyawabi winak. Ri in man inul petinak tah, arech ki inul sikir ri su winak. Arek ut inul petinak chekisik ishik riak makib.
1: Rie uti hoshlab rishwan eri e fariseo tajin ke me wajik rumal kuri eko hojun ke bekipik charech riare.
4: Suche, cheri e uti hoshlab rishwan eri e kiti hoshlab rie fariseo ke me wajik kategori rie ati hoshlab riat man ke me wajtaj.
1: Rie Jesus kubik chikech.
2: La kuya o cheri erach il rich apala ke me wajik aretak chiri are kokuk. Are takchi richa bala kokuk ri are man kuyatari keme wahik. Katek ut, kipenari nik ahtak ih are takchi richa bala kesashu bich kech ri e are. Katek uri keme wah bari pa hunk ih ri. Man kota hun kuk ahi hunk el atsiak ruk uchakapil hunk ak atsiak. Wejeri richa kap kak atsiak kuhi kech ri rik el atsiak. Kategori kuni marisa ri ri utel malil. Mankota hun kuya pak olikri kak amaha pak el tak tsum. Weheri ri amaha kuraki ri ri tsum. Kchachi ri ri amaha shokuheri tak tsum kolibal rech. Rik ut ri kak amaha rakawshik kolik pak ak tak tsum.
1: Pahun sábado penak paritik bal triko. Rie uti hoshelab ke kimich retriko arech ke kipan hunbe rie fariseo ke kipich charech.
4: Chawilampe, suche ke kipan ori man yataltak kbanik parek ik sabado?
1: Kubich chikech.
2: La man isikimtah ri hastak shuban ri David eri euti hoshelab aretakchi ri eare rahawshik chikech e aretakchi shkina numik has rokik shuban pari rachoch ri Dios. Aretakchi arenim chuchkahawri abiatar, kategori shutih ri tak kaslangwa, rech ri tak maltok o, che shiwi ri e chuchkahawib kuya o kiktiho. Kategori shokuhe shuyari kaslangwa chkech ri erachil.
1: Kategori kubik chkech.
2: Ri sabado banom rech tokop chkech ri winak. Ri winak man banom tak che rech tokop chrech ri sabado. Ri ukohol riachi, shokunje ahau chrech ri sábado.
1: Marcos, capítulo 3. Kokchi hamul pahun ukolipal chapal, kochila hunachi che kaminak riugab. Sibala kikaye riare, arel kekilo, we kukunah riachi pari sábado, arel kakah kipan katochzih buguiriare. Riare, kubir chrech riachi che kaminak riugab.
2: Chatwa la hok, chat kolpa nik arch kech lewinak.
1: Kategori kubir chikech.
2: La yatalik che pasaba dok ban riutzil chuach che arek ban riitzel. Kol hun kaslemal chuach rik kistich bubi.
1: Kategori e are makech autag. Ri are sipelako ke ukayeh de e are. Kebesanik rumal re cheko rikanima. Kategori kubir chrech riachi.
2: Chalikari aqab.
1: Riare kulikri uqab. Ekakuna tajik. Aretakchi ki el ubiri e fariseo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cheshokujeheri, koni malachikotemal chinachikah rumal shahunahmak, chikukeshukush. Chuach humuch belechlahuch e utstakwinach cheman, rahav shiktah, kikkeshkikush. Onhachin hunishok chek olahuhupuak drakma. Kategori wekusach hun, cheman kutsichtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masi balach kutsukuchtach chik atena kuriko, aretachchi kuriko. Ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubirchkech. Chishkikot mawuk. Rumal reche sin rikri hunupuakche sin sacho. Rumal kuri kimbirchiwech. Kalash riki kotemar chikiwachri e angel erechri dios. Rumal shahun ahmak chikukeshukush.
2: Shokuhe kubir.
1: Hunachi eko ke bukohol. Richakshel kubirchrechri utat. Tat, chay abmari nuhastak che wechbalri in kolik. Kategori ritata kuhach ri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel ri hastak rech. Ekbeu bik pahun nakti namit eman usta usachiku ban ri uhastak. Aretakchi sachitahi nakchi ronohel ri hastak rech rumal. Kpehun wihal paweti nimitri. Kumahi hura kik kash. Kbeche upatanashik hunachi chek opariti namitri. Riare kutakubi patakri ruleu arech ki uyuk uhetak ak. Riare krahweta kunohisa hupamru ritak om chekiktih ritak ak. Kategori man kota hun kia ov chrech riare. Kategori parechwi kuchomah pariranima. Ehoropaneri e upataninel rinutat chekosi balakiwa. Kategori ri in waralri kinkamche numik. Ri in kinwah kinwalahubik kinbenaruk rinutat. Kategori kinbihnari chech. Tat shin makun chuwach rikah echawach riat. Kamikri man takalta chik chwich chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwech ri in hun chkech ri e apataninel. Kualahik, kelubik, kbeu biruk ri utat. Aretakchi nak ovi, krilu loch ri utat. Krok ehu wach ri uk ohol. Kshak inik, kukiak rib chukul, kategori si balah kuk aluh. Ri uk ohol, kubih chrech. Tat, shin makun chuwach rikah, echawach riat, kamikri mantakalta chwih kabih ak ohol chwech. Kategori, riutat kubih chkech ri e upataninel. Aninak, chik ama ulok hun au tzalah atziak, e chikoho chrech riare. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrech ri rakan. Chik ama ulok hun alah chong wakash, chich olo, chuhwok ba, chakabanani makih. Rumal chewe hun nuk ohol ri, kaminak. Kategori shkastahulok. Riare sachinak. Kategori shrikitahik chihumul. Kategori shmahtahrini makih. Riname aluk oholk opari uleu. Aretakchi katsalihulok enakachik owi cheriha. Kutari ohom. Kutari shohoh. Kusiki hunch kechri ahpataninel. Kategori kutachrech hasri tahin kmanik. Riahpataninel kubih chrech. Riachak shulik. Riatat chukami sahri hun alah chomalah wakash. Rumal reche shurik chinari are e utsu wach. Riarek pero yowal. Kategori man krahtah kokik. Riutat kelulok chi ubochi shik arech kokubik. Kategori rare kubik chrech riutat. Chisi balahunap chik riin katin patanih riat. Mankota humul che riin manunimam tari atzik. Kategori. Mankota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kinban hunimakih kuk di ewach il. Kategori, we hunak oholri che katsalih kamikri, che shusach ri hastak awech kuk ri ishokib che kech nim chutin, shakamisah chech ri are ri hunalah chomalah wakash. Kategori ri utat kubih chrech. Ri at nuk ohol, ronohel mulat kovuk, ronohel ri hastak che wech ri in, shokuhe awech ri at. Kategut, rahawshik che shimban hun nimakih, shinwah kukikotik, rumal che riachak che kaminak shkastahulok. Riare sachinak, kategori shrikitahik.
2: Lucas capítulo 16. Shokuhe

0: mal. Categoriri guache quinyana inchrech, areri nutio gil, arechka casiwe uachuleuri.
1: Ria judio, sibalah kikotrich chikshol, kikbih.
2: Hazuya ikla, kobano, arechkuya, katihik chakechri utio gilal.
1: Categori, ri Jesús kubir chkech.
0: Hazih hazih kimbichiwech, riish. Rema kitihri utio hilali ukohol riachi, ewa maki kumuhri ukikel, mankotak asle malibuk. Rivinak chikutihri utio hilal, eku kumuhri nukikel, kohunalikuk asle mal. Kategori, kingwa lahisahna uachriare, parik ismalkih. Rumal rechiri utio hilal, kastiche wa erinukikel, kastiche ukia. Rivinak chikutihri utio hilal, eku kumuhri nukikel, kanah kanri pari nuku shriin, eriin pari uku shri are. Shokuhe, hachari tat shel chek aslik, che eriin utakomu lok, eriin chek ori nukase mal rumal ritat shel, shokuhe ri hun chek inutiho, kasi na vumal riin. Arewari wa che kahinaku lok chika, mangherita, hachari shkitihri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik. Tivinak chikuti wewari kohunalik ukaslemal.
1: Wetzihri, shubir aritak kitron pahunu kolbel chabel parikafarnaum. Kategori, aritak chiri eutehoshela kikta wiri kikbir.
3: Kashutaik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
1: Kategor, re Jesus retam perechwi chiri eutehoshela kiwishwet pui wiri kubir chikech.
0: Lakashkuban wiri chivech. Ejas kubanri chivech aretak chi kibil nari ukohol riachi che kapaki ik hawijek ovi oher kanok areri ushlap shel kia ovri ik asle mal ritio hilal man utztak man kota upatan ushlap shel ritzir che shimbih chivech shokuhe kasle mal katek ut ekonik achi shol che man ke kohontak
1: ri Jesus chiretam aretak chi shikimachik hachintak riman ke kohont chirech riare e hachin di kachchonari are kategori kubih
0: rumal kuwa shimbih chiwech chimankota hun kuya ok pewuk we man kuya taritat chel chrechweri
1: chipa wa hun ki kubik si balaghi ki chkechri e ukti hoshela ke tzlih chkih kategori min kiternebeg te chikri are kategori rikisus kubih chkechri ikabla hoh
0: la shokuheri ishki wa kishbek
1: Ri Simón Pedro kubir chrech.
4: Ajaushel. Hachin ruk kubewi. Riat kori atzih rech hunalik aslemal. Riuk kakoho. Ek kilochi at riat yosh lahwinak. Rech ri Dios.
1: Ri Jesús kubir chkech.
0: Laman intah ri shin sikini vech. Ri ish kap lahu. Kategori hun chi shol ri ish hun kashtok.
1: Hareri judas ri kutsiho chi uk hol ri Simón Iscariote. Rumal rech chi are ri are, kechchouna ri are. Hun chik shol ri ikab la huj.
5: Juan capítulo 7. Kategori, ri Jesús kbin para Galilea, mankrahtak kbin para Judea, rumal rech chi ri a judio kekah kikkemsah ri are. Kategori, pitnak chi ri nimakih ri kbish kabal chirech. Kategori, ri rechalal kikbih chirech.
6: Chatelub i waral, hatub i pari Judea. Arech shokoheri eati hoshelab kikil ritakchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil aretakchi krah kiletahik. Wekaban weri, chakutu awip chuwach ri wachuleu.
1: Shane rumal rech chi shokoheri rachalal, mankekehonta chirech riare. Kategori, ri Jesus kubir chkech.
0: Mahako panri nukahbal. Kategutri ikahbal ri ishak apachike kahbal. We uwachuleu mank kovintah kretzelah iwach. Kategut ri in kretzelah nuwach. Rumal reche kimban katoktsih puwiri itzel tak uchak ri uwachuleu. Chishpakalu biri ish pari nimakih. Ri in man kimpaki itah pawehun nimakih ri. Rumal reche man tzakatinah tari nukahbal.
1: Aritakchi ishbitah wari kakanakkan pari Galilea. Katekut aretak chi ri erachalal e pakalnak chi ubi pari nimakih
5: Shokoji kapaki ubiri are pa walkil, mungok alahisak terip chikwochri winak. Ria judio kikitskuk para ni makih ikikbih.
2: Hawiherik ouri are?
5: Ri winak si balah ki wishwatik chirih ri are, ik onik ah kikbih.
2: Ri are hunachi rechutin.
5: Ek onik ah chik kikbih.
3: Manjetari ri are shanek ke usup ri winak.
5: Katikut. Mengkot hun winak kitzhon puwi riare, chikwochri winak rumalre chikishibim kip chikechri ahudio, panik ah chikri nemekih, ri Jesus kapaki ubi paranim rachochri dios, katekuri kukut ritzih, ri ahudio ksach kikoshi kikbih.
2: Hasretama shikwa ubanon wetzihri, shane mankotum tane chuwach.
5: Ri Jesus kubir chikech.
0: Ritzih king utu manuestari in shane are ahchaqeri in utaqomulok bekohun winak krakuban ri rahawanik krilwa chewe nutzih la utzih ri dios onkinchau in chakpa wechwiri in rihunchik chau chakpa rechwiri are che are kutsukuh ri uqihil katekut rihunche are kutsukuh ri uqihil ri intaqowinakulok ri areri suk sakalaktzih ri areri Eman kota hos taktsih pari ukuush. La manaretari Moises shia ouri tzih chivech. Kategori man kota hun chivech ri ish che qatsih kuban ri tzih. Has che chikiwak kini kamisah?
5: Ri winnak kikbih.
4: Ri at kohun itse labuk. Hachin grah katu kamisah?
5: Ri Jesus kubir chkech.
0: Shahun hasu wach nubanom. Kategori iwonohel mayibalish kolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinak wiweri, shaner ku biuher tak katit kamam. Kategori, ri ish pahunk ik sabado, ki pus uwi ukowil hunachi. Wek pus uwi ukowil hunachi pak ik sabado, arech man ketzelash tari utzih ri Moises, lakpek uwi woyowal chwech rumal recheri in, kinkunak ronohel li uwi nakil hunachi pahunk ik sabado, Miban qatoqtsih puwi ri shak khalum tsih. Chi banak atoqtsih ruk suk aliklah chomabal.
5: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
6: Laman areta wa we are. Ri kahawashik kikamisashik.
3: We uchanim ri kichaw chiki wach ri winak e mankota kibish chech. Lakas tsih kori kikamukab ri nimak tak winak chi are are ri Kristo.
7: Kateku tu we are. Ketam hawihe kelwi. Kategori ri Kristo aretak chik petik. Mankota hun winak ri retam hawihe kelwi.
5: Chichanim ri Jesus hukut ritzih paranim rachoch ri Dios. Urak akeh uchi kubih.
0: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwi katek ut. Ri in man impetinak tak shakpawech viri in. Shaneqa sihare kintakowik ri intakowinak ulok. Atek utri ishman iwetam ta uwach. Ri in, wetam uwach. Rumal reche ri in, in petinak ulok ruk riare. Eare riare ri in takowinak ulok.
5: Chi uchanim ri, kikah kikchipu bi riare. Katek ut, mungkot hun kukoh ukab chrech riare. Rumal reche maha kopan ri ukahbal. Katek uri, ikichik shol ri winak kikhon chrech riare, ikikbih.
4: Are tachik penari Cristo, la cochina nim takotbal kuban nari, chuachwe ubanon chiwe hunri.
5: Kikikta rakanil ri fariseo, cheri winak kikitshoh wiri, puwewe are. Kikitak binik ahachmei, arech kikchapubiri are. Kategori chichanim kubihri Jesus.
0: Kinkanachina ke ushim ihiwuk. Tekuri kimberugri intakowinakulok. Ri ish kini tsukuh nari. Kategori man kini riq tari. E hawihe in kowiri in. Man kish kowin tak kishbe ish chila.
5: Ri ahudio kikbich kibilkib.
8: Hawihe kbe wila liare. Arich man kakarik ta chiri uch.
3: Lak bela kuk ri eko patak ri kitinamit ri ah griego. Arich kukutu ri tzik chkech ri ah griego.
4: Haswa we tzik ri ish bitak rumal. Kini tsukuh nari. Kategori man kiniriq tari. Ekhawighe in kowiri in man kuyatak kishbe ish chila.
5: para que es balqir chini maqir, rijun qir chicas unimal ni maqir, de Jesús tak el ulok hurrak uchi.
0: Wikohun kachaki uchi, chpetok vukri in echaku munok. Rikikon chwech in, achaku bihri utsihri tzi batalik, he has nima, para uchuchu pam kachok nari kaslik laha.
5: Wire chiku bih. Are kutzhohri tioshlach ushabshil, chikikamnari kikhon chrech riare, shani mahak ori tioshlach ushabshil, rumalrech chiri Jesus mahak kikhlashik, ikichik sholri winak, chishiktawi tihri kikbih.
2: Kasirchi are wawe are rekashal utsihri dios.
5: Ikonik achik kikbih.
4: Are wawe are ri Cristo.
5: Katekut, ikochnik ach kikbih.
8: La parri Galilea puch que lulo cri Cristo. La mancubicht ritzig che ri Cristo. Parri ri Jalil ri David que lulo. E parri Belén che utinimit ri David.
5: Kualach chach chikshol ri winak. Mishat hun ki wuch rumal ri are. Ikonik ach chkech wi winak ri. Kikkach kikchepu bi ri are. Katek ut mkot hun kukohu khab chrech ri are. ريأخش مي كتلاخيك إكي كرقاري إن مقتق چوچقا خاويب إري فارسيهو وإي آري إري كيكبيخ چكيج
7: خص چه ماشي كام تاولو
5: ريطق أخش مي كيكبيخ
3: منكو تخو مولج أو ناقو ناق خاچاك چاوي آري إري
5: ري فارسيهو كيكبيخ
6: لا شوقو خيري إشي يويب إشي شو سوبو
2: لا كخوني ناق بود جريج ريارو خوني مو ناق أون خون فارسيهو كتكوت لوناق لأشمن كتام تريتيخ ايك يقساق لاختاق وناق
5: ري نقودمو جيخون جيكشوال ري ايهاري جيري بيتناق كان روك ري خسوس كوبيغ جيكيج
2: ري قبيشاب لكوبان بوش قطوخ تسيخ بو ايخون وناق اري تخشي مخاكو تييخ ريو تسيخ اي اري تخشي مخا ريتام ريو شوبانو
5: ري ايهاري كيكبيغ جريج
2: لا شاقوخي با غاليليا كتل ويريات جاچوبوريخ جينوخيم Chatijo Hawi, Kategori Kawil Nari, Chemankota Hun Ashalutzir Ridios, Kel Ulok Pari Galilea.
5: Tekuri, Chikihunal Kebebit Chotak Kachoch. Juan Capítulo 8. Kategori Ri Jesus Beubi Puiri Hub Olibo, Katekut Aretak Chik Sakarik, Pechehumul Parenim Rachoch Ridios. E konohel ri winak kepe ulok ruk. Riare kituyik e kukutritzik chikwoch. Katekuri ri akhtibanala eri fariseo kikamu bihun ishok chowach che shirqtak paumak ruk achi. Ikiya riare pinink ah. Katekuri kikibik chrech ri Jesus.
2: Akhtik we ishokri raqtakhinak ulok aretak chitakhin chrech ri makak ruk achi. Kategori ketakan ri Moses chqech pari pishab che ke ka kamisa che abakh we shokibri kategotriat khas kabir
5: ke kbir ronohel wiri arech ki kokhri are pakash arech kokhun khas wochri rumal ki kban qatokhtsikh puwiri are kategot ri Jesus kulukba ukokhri ikumakhikh tsimanik rukri wi uqap puliu kategori Rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri, kusuk barib e kubik chkech.
0: Rihunchi shol riish che mankota hun numak, chuk yaqari na bea bak chrech riare.
5: Katekuri, kuluk ba che khmul rib ek tiban puliw. Katekut, riare, aretak chi kikta wiri, chki khuknal ki elu bik, hunchrih rihunchik. Arek na bak riire ikhtak winak chik, Kategori kanakh kan utukel ruk ri ishok chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk barri kategori kubik chrech.
0: Ishok, khawihe ikowi, la mankota hun shuban katok tzih pawi.
5: Kubik riare.
9: Mankota hun ahawshil.
5: Chichanim ri Jesus kubik.
0: Ri in, shokuhe man ki banta katok tzih pawi. Khat, echwek kamik matmakun chik.
5: Ri Jesús, ki uch abeg chikmul y kubir chkech.
0: Inri inu chek inu saqil li wachuleu. Ri hunche ki inu ternebeg mankminta chikmul ri parik ekumal. Shanik okhiri u saqil kasemal ruk.
5: Tekuri, ríe fariseo que kibir chrech.
2: Riat, kaban katochtig chmila wip, ri katochatig man utstag.
5: Ri Jesús kibir chkech.
0: Genakut, ri inkin man katochtig chmil wip. Kategori, utri nu katochtig, rumal rech, cheri inwet am hawije impete nakwi ulok, y hawije kim bewi. Kategut, ri ishma iwet amtag, hawije impete nakwi ulok. E hawije kim bewi. Ri ishki bank atoxi rumal ri tiohilal. Ri in mank otahun kim bank atoxi pubi. Katek ut. Wekin bank atoxi, sakalaxi rinu atoxi. Rumal recheri in manutukeltah inkolik. Shane inkoin ekori hun in takovinakulok. E pari ipishab, tsi batalwiche utsri atoxi kikbani kep winak. In rikim bani atoxi chbilwi. Erumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuban katoxih riare che intakovinakulok.
5: Kategori kikbir chrech.
10: Hawihe kowi riatat.
5: Ri Jesús kubir.
0: Ri ish man kichopta nuwach riin e man kichopta uwach rinutat. Ri ish weta kichop nuwach riin shokuhe kichop uwach rinutat.
5: Kubir wetzihri hawik owi rukolbol ripuak. Aretak chiku kutritzih para nim rachochri Dios. Emen kothun winak kachpo ubiri are, rumal reche maha kopan riukahbal. Ri Jesús shokuhe kubih chihumul.
0: Ri in kim enawa, kategori ri ish kinitsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kim bewi ri in man kuyatah kishbe ish chila.
5: Kategori ri ahudio kikbih.
2: La shaku kamisah ribla rumal che kubir, hawihe kimbewi riin mankuyata kishberi ish chila.
5: Tekuri kubir chkech.
0: Riish ishrech ikim, riin inrech aksik. Riish ishrech we wachu lewri, riin man inrech tawe wachu lewri. Shbitah chiveche riish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontah che inri kishkan wa pari imak.
5: Kategori kikbir chrech.
8: At kachin riat.
5: Ri Jesús kubir chkech.
0: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Ri in, kuya osi balak o kimbih piwi, e kuya o kiman katoxih piwi. Katekut, ri in takowina kulok man ho astah, are sakalak tzih. E ri in kinyo bishik chrech we wachulew, ri hastak che shintaruk ri are.
5: Man kikchoptak che are kitzhon puwiri tatshel. Kategori ri Jesús kubir chkech.
0: Are takchi ishwa alahi satahik ri ukohol riachi iumal. Ki wetamak che inri eche man kota hunha suwach kimbano shakpawech viri in. Shane are kimbih ri ukutum ri tatshel chunuwach. Kategori ri in takowinakulok kovuk ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechiri in ronohel mulkin bandi krahri are.
5: Are takchi hewak chowik. Ekisi balak ke khonch rechri are. Ri Jesús kubir chkechri a judio. Cheshek khonch rechri are.
0: We kaskish heki pari nutsir. Kasihri ish nuti honshelab. Kategori. Ki weta mahri ri sakalaktsir. Eri sakalaktsir ki shutsakopih nari.
5: Ri yare kikbir chrech.
10: Ri ugh ugri khalil ri Abraham eman kota humul ugh shimital puqab honwinak shakhek uri khas kuche cheri at kabir kish tsakopitakhna
5: ri Jesús kubir chkech
0: qasih qasih kim bih chiwech ri hunche kamakunik shimitalik neri ri hunche shimital puqab hunchik manhekel tari paha katekut ri kohol shel chihekel ri chubeqih chubesak shakhek uri Weki shutsako pihri kohol shel, kasih ishtaka patal ri. Ri in wetam, cheri ish ishri halil ri Abraham, katekut, are kiwah kini kamisah. Rumal rech, cheri nutsih, man ktikitah tapari ikush. Ri in kin tsihoh ri hastak che wilom ruk ri nutat. Iri ish kiban ri itom ruk ri itat.
5: Kikbir chrech.
10: Ri katat, are ri Abraham.
5: Ri Jesús kubir chkech.
0: We ishral kwal ri Abraham, ri ishki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut, ri kamikri, ri ishki wakini kamisah. Ri in, che in hunachi, chinubim chiwech resakalaktsik chesintayih rukri Dios. Waweri, manshubanta wari Abraham, riish ariki ban riuchakri itat.
1: Riyare kikbir chrech.
3: Riuch man uhaleshnakta pauchakri kiech nimchutin. Riuch shahun katat, chiare ri Dios.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Weta are itat ri Dios, kini lokok ehin wa. Rumal recheri in elenak e impetinak ulok rugri Dios. Ri in man impetinak ta ulok shakpawech wiri in. Shane are in takowinak ulok. Khas che man kik amta uqa wenutzik. Rumal reche man loktak ki tatabek wenutzik. Ri ish elenak ulok pari itzel. Che are itat. E are ki waki manori rahawonikri itat. We are ri kamisanel shas pari mahibal ulok kategori. Man shakhiqita pari sakalaktsik rumal reche man kota sakalaktsik pari are. Are takchi kuban takritsik are kubih rekhastak kelulok pari are. Rumal reche akhbanal tsik e are utatri manok tsik. Katek ut, ri in man kinikohtak rumal reche kimbih ri sakalaktsik chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu che ri in kin makunik ri in kimbih ri sakalaktsik. Has che man kini kohtak, ri hunche kelu lok pari Dios, kutat behri utzihri Dios. Ri ish, we man kitat behta weri, man ishresh tari Dios.
1: Ri ahu dio kikbir chrech.
2: La man katzik tane, ri kikabih uch, aretak chi, kikabih cheri ad hunak Samaria. E chek ohu ni tse la uk?
1: Ri Jesus kubih.
0: Ri in, man kota huni tse luk. Ri in, shane nimkin wilwiri nutat. Kategori, ri ish ki tsukuh re tzalashik nuwach. Ri in, man kin tsukuh ta nuk ihil. Kochik ri kitzkuh rech. Eri kbanow katoqtsih puwiri khastak. Qatsih qatsih kim ihchi wech. Wek ohun kuk aslemak ri nutsih, shas man ri kriltari ri kamikal.
1: Ri ahudiyo kikbih chrech.
10: Kamikri, ri uq ketam jiri at kohun itzelawuk. Ri Abraham shkamik, shokukheri qashaltaku tzighri Dios, katekuri ri at kabir. Wek ohun kuk aslemahri nutzigh shas mankril tari ri kamikal. Ri at, la are at nim puch chuwach ri Abraham ri qatat che shkamik, shokukhe, ri qashaltaku tzighri Dios shkamik, at khachin at kakohawi.
1: Ri Jesus kubir.
0: Ri in, weta nim nukih kinyao, chirumal ak anwib ri in, mankota upatan ri nukihil. Katek ut, are ri nutat kia ori nim nuk ihil ri in. Ri are, che kibih chrech. Are ri qa Dios. Katek ut, ri ish mani wet amta uwach. Ri in, shane qasih wet amu uwach. Kategori weta ri in kimbih. Ri in ma wet amta uwach, in hun banal tzih naguri ish khachari ish. Katek ut, ri in wet amu uwach. Kategori kink aslemah ri utzih. Ri Abraham che are ri itat, si balashki kotik. Are takchi shuchomach che kril nari nukih. Shrilo, kategori shki kotik.
1: Chichanim ri ahudio kikbir chrech.
8: Ri at, mahanik o kawinak lahuk ahunap. Kategori shawil ri Abraham.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Qatsih kimbir chiwech. Are takchi maha kalash ri Abraham, in ri.
1: Chichanim kikimukok takriyabag arech kikiyak chrih yare kategori ri Jesus kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretakchi kok owik kril hun moy cheshas paralishibal ulok khiri ri eutekoshelab kikbir chrech.
3: Rabbi, hachinsh makunik areri are on eareri eunan eutat arech moiri are shalashik?
1: Ri Jesus kubih.
0: Manch makuntari are. Shokuhe manche makuntari eunan eutat. Shane arech kutahrugri are riuchakri Dios. Are takchi pak ihna, rahaushik kachakuhri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, are takchi mankota chihun winak kowinik kachakunik. Are takchi ri in. Inkochi wachulew, insaqil rechri wachulew.
1: Aretakchi shbitak wari rumal, kuchubak uk ashak chuwachri ulew,
5: kubun shakal ruk ri uk ashak ikukoh we shakal ri chotak ri uak och ri khun moi. Katikuri kubik chrech.
0: Hat hach aha wach pari horon rech siloe.
5: Chepa kach abal kubik. Takom. Ri moi kebek. Kuchek ri uach katikuri ronohel chik krilo aretak chi katsli hulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanok che are sin molonel puak kikbih.
9: La manareta wa weare chik tu yich rech umoli krisintak urahil?
5: Ikonik ah kikbih.
6: Are are.
5: Ikonik ah chik kikbih.
2: Ma retak, hunchi ne che hunam kairuk.
5: Katekut riare kubih.
6: Inri.
5: Katekuri kikbih chrech.
2: خاسکو حقیق ریب شبان لی آوکوچ؟
5: ریاره کو بیخ
6: ریخونا چی چه او بی خسوس شبان شغال شکوخ چوری نواؤچ کتگوری شو بیخ چوچ خط پاری سیلوه ایچه چخا لی آوچ ری انشم بیک شنچ اخری نواؤچ کتگوری شنکایک
5: ریاره کک بیخ چریچ
2: خاوی خی کووی ریاره؟
5: ریاره کو بیخ
6: منوی تام تخ
5: که کمو بیری موی کنق چکوچ ری فریسیو کتگوری پخونق ایخ سبادو هرتق چی ری خسوس شبان ری شقال ای شخق ری وقوچ ری موی شقوخه ری فریسیو که کتو چی خاصو بانیک شبنو چک کای چک ریاره کو بیخ چکیچ
6: شکوخ شقال چوری نو وقوچ شنچاخ نوچ کتگوری رو نخیل چکیم ویلو
5: ایک اوخو خون چکیچ ری فریسیو چک کبیخ
8: Wawe achiri mang elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che mang kuchajik bekta rik ik sabado.
5: Ek ochi echo hun kekbih.
9: Hasu banik kubano hun akmakunel ritak kutbal hachaweri.
5: Katekuri kohun hacho ib chikshol. Katekuri kekbih che humul chrech rimoi.
9: Ek uriat. Has kabih chrihriare epubiri hun che shuhak le awokoch.
5: Kubih.
6: ری آره خون آشل و تیخ ری دیوس.
5: ری آخودیو آره تق مخاک که کسکیخ ری اونان اوتاد من که کوخ تخ چه موی کنق ری خون آچی ری چک کای چک که کوت کیچی ای آره.
9: ل آره و و ایوال کوال چه کی بیخ موی شالیشک خس کوچه و آچه کامیکری رونو خل چک کریلو.
5: ری اونان اوتاد کی بیخ.
6: ری او قتام چه آره و و قل کوال شکوخه قتام چه موی شلشک
11: کتکوت خسکو چه چه رنوخل چک ریل کامیکری ریوخ من قتام تخ اخاچین شخاقو ریو بقوچ شکوخه ریوخ من قتام تخ چه تابا کووری چه ریچ ریاره چقد چه خوناب ریاره که کووین لا کچ او چه پا ریچ وی
5: ری اونان اوتاد خواه کک بیخ رومال ریچ چکی کش بیخکیب چکیچ ریا خودیو رومال ریچ چی ریا خودیو شکبن خون قطوخ اخونام چکی بوچ چی ویک اخون کو بیخ چی ری خسوس آره ری کریستو کی کیا قلوق پاری و کلبل چابل شا رومال واوی ری چی ری اونان اوتاد کی بیخ ری آره چاقات چی اخوناب چی تابا کو وی ری چی ریچ پاو کامول چیک ریا خودیو که کسکیخ ریا چی چه موی کنق کاتی کوری که کبیخ چریچ
9: نیم چی ویلاوی ری دیوز ری اوخ قتام چه وی اچی ری خون اخمکونینل
5: ری آره کو بیخ
6: وی اخمکونینل ری آره ری این من وی تام تخ ری این شا خون خس وچ ری وی تام ری این چه ری بانم کنق این موی اگو کمیک ری رو نخیل چی کم ویلا
5: کاتی کوری که کبیخ چریچ
2: خاسکو شبان چاوچ خاسو خاقیق شبان چریچی آوووچ
5: کو بیخ چکیچ
6: وریش بی تخ چی ویچ کتی کوری ری ایش ماشینه تا تا بیخ تخ خاسکو چه چه آره کی واخ کی تا چه خمول وری لاشا شکوخه کی واخ ایش کی شوشیک ایشو تی خوشلاب ری آره
5: کتلاخ وچ وچی کتی کوری کی بیخ چیچ
8: اتری اتو تی خوشل ری خونه چی ری ری اوخ شانه اوخو تیخو شلاب ری مویسیس ری اوخ قدام چه ری دیوز شوچ ابیخ ری مویسیس کت اکت ری خون ری من قدام تخ هاوی خیوی الینا قولق
5: ری اچی کو بیخ چکیچ
4: arek uwari sach balkush. Cheri ish man iwetam tak hawihe wi elenak ulokri are. Eche shuhak wehe tak nuwa ochri in. Ri uqetam cheri dios man ke utatap ehtari e ahmakib. Katekut wehun winak kushibik rib chuachri dios ewe kuban ri rahawanik. Ri dios kutatap ehtri hun winak ri. Man kota humul tatahinak che hun winak shuhak uwa och hun winak chik che moj ulok parirala shibal ulok. We achiri wetamata elenak ulok ruk ri dios. Man kota hun hasu wach kukuin ri kubano.
12: Kikbir chrej.
8: Riat, chi atala shinak parimak. Katek uri kuhati hoh ukok.
12: Katek uri, kikikiak ulok riare. Katek uri, ri Jesus kretamak chi shikikiak ulok riare. Kurika ikubir chrej.
0: Lat kat kohon chech ri okohon riachi.
12: Riare kubir.
4: Ihachin kuri riare ahaushel. Arech kin kohon ri inchrech ri are.
12: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri atawi lomchik. Ri hunche tahink chawa wukri. Are ri ri are.
12: Chishakbi ri are. Kukalai fisak e kubir.
4: Kin kohonik kahaushel.
12: Katikuri kumehrib chuwach ri are. Chishakbi kubir ri Jesus.
0: In petinak pawe wachuleu arech bantahun katbaltsir. Arech ri man ke kaita. Que caig, eri que caig, que moirik.
12: Ejujun fariseo, cheik orruk riare, kiktawit tzihri, katikuri kikbih.
10: La shokuge og moyebriuk?
12: Ri Jesus kubih chkech.
0: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri ujro nohel kekilo, ri mak kehekri kanok.
12: Juan capítulo 10.
0: Qasih kim bichi wech ri hunwinak che mankokta pari uchi ki kral rech ri chi eshane kapan puwi we areri hun ela om e hunitsel winak katekut ri hun che kok pari uchi kral are ahyukri chkech ri chi ri aktorol uchi kral ku hakri ri kral chrech kategori ri chi ki katat behri uchamal chki hunal ke usikihri e uchi Kategori kerel sahubik eke ukamubik. Aretakchi ishe esatahubik konohel ri e uchik, knabe hubik chikwach. Kategori richik kikiternebek ri are, rumal reche kikchop uwach ri uchabal. Man kikiternebek ta ubik hunwinak ri, che manchop talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta uwach ri uchabal ri hunwinak, che manchop talta uwach.
12: Ri Jesus shubik chkech. Wihun tsiho belil ri, katikuri iere, man kikchop tu bishkal we shubih chkech. Katikuri, ri Jesus kubih chichomul chkech.
0: Qasih kimbih chiwech, inri inuchi kral chkech ri chich. Konoheli epetinak kan nabech nuach ri in, e lagomab shokohe e itzel takwinak. Katikut ri chich man kishkitat behta ri kichabal. Inri inuchi kral, we kohun koku bipari uchi kral, Che innakut koltahna koku biri ekelu biri kategori kurik rechari ri elakom kpeti karecha kulbana elak kulketa kulak eku kamisah konohel ri in inpetina karech konohel kekohi kikaslemal ekekohi ksibalah kikaslemal in ri in utzalahahyuk ri utzahyuk kuhach ri ukaslemal pakivire euchih ri hunche tohom rikilal Cheriman ahyuktah, cheriman eresh tarichih, aretakchi kril riutiv, ki uyakan richih. Kategori kanimahik, kategori riutiv, kuyayitech chkech, eki utuki hubik. Rumal re cheriare tohom rikilal emanimta ki ih richih chuwach. In ri in utzalah ahyuk, eri in wetam ki wach re enuchih, eri enuchih ketam nuwach ri in. Hachari tatchel cheretam nuwach in, Heri wetamu wachri in ritatshel. Kategori, kinyari nuk aslemal chkechri enuchih. Ri in, eko china nikah nuchih, che manekota pawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, rahawshik che kinkam kibe. Eri eareri kiktatabeh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chihri kolik, shahun ri ahyuk ri. Rumal kuhweri, kinulokok eh ritatshel. Romal reche kin yari nuk aslemal in e arech ke atak china humul chwech. Mankota hun ke san chwech. Inri kin yaovik ruk ronohel wahawanik. In ko nukovinem arech kin yari nuk aslemal. Shoko he ko nukovinem arech ke atak china humul chwech. Are wari pisha uya omu lokrinu tat chwech.
12: Katikuri humul chik. Manjunam tichikwech ria judio. Romal reche wetzihri. Iki chik shol ri are kekbih.
13: Kohun kashtok ruk shokuhe moshirnak khaschekit tat behri utzir.
12: Ik och nikah kekbih.
2: Wawe tzirri mankel ta ulokla pauchi hun kashtok.
14: Hunitzel huinak. Lak kowin puch che uhakik u och hun moy.
12: Shok o sashik pari Jerusalem ri nemak ihrech rik ak nimrachoch ri dios. Sibelak kashteu. Re Jesús cuacat para nim rachoch ri Dios, chuxe ri jun hache rachoch ri Salomón, ri a judío, que xutig kip chrih ri are, katekuri, que kibir chrech.
8: Chikate jampana agapana rik ash chrech tak rikush labal, we atri at Cristo, chabih, chakadisak ba chkech.
12: Re Jesús kubir chkech.
0: Weri ishbitak chivech vumal ri in. Kategori manki kohtak, richak che kimban pari ubiri nutat, areri rikbanouk atoxih panuwiri in. Katek utri ish manki kohtak weri, shane rumal cheri ish man ish huntak chikshol ri enuchih. Ri enuchih kiktatbeh ri nuchabal. Ri in wetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Ri in kinyahun alik kasle mal chkech. Kategori kasihne che kekamtak, Kategori mankota hunri cheki utokihu bipanukab. Rinutat che shuyachwech konohel arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kukowin chrech utokishik hun hasu wach pari ukab ritatshel. Ri in eritatshel shahun kabanom.
12: Humulchik ri a judio kikamchi ulok nikahabach arech kikiyak chrih ri are. Kategori ri Jesus kubik chkech.
0: Ri in nukutum chiwachk i utzalah takchak che petinak ulok ru gritat shel. Hachikeri chakri che rumal kinik eak chabak.
12: Ri a judio kikbir chrech.
2: Mankota hun utzchak che rumal kat kikyak chabak. Shane rumal hun itzel tzik kabir pugeri dios. Shokhe rumal recheri at hun achi. Kategori kakoha wip at dios.
12: Ri Jesus kubir chkech.
0: La manse batalik ta paripishab, in nubim, ishish dios, we e dios kchari are chkech ri hachin takshbish li utzih ri dios chkech, kategori man loqtak kulelash ri tzih, ri hun, che tioshirisam etakomu loq chuwachu lew, rumal ri tatshel ri ish kibih chrech, ri atka bih hunitzel tzih puwi ri dios, rumal recheri in shinbih, in inukohol ri dios, weri in, man kimbantari uchak ri nutat, Mishkohon chwech, katekut, wekin ban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech, chishkohon ba rumal wechakri, shahekuri ki wetamah e kichobo, chek ori tat shelwuk ri in, e in ko in ruk ri tat shel.
12: Humulchik, kkak kikche priare, katekut, riare shanimah ubi pakikab. Humulchik, kbe ubi chakab chik chrech ri hordan hawihe nabeka nok shuban qasna rishwan. Kategori riarek kanak kan chila. Sibala kiki ke open ruk riare. Kategori kikbih.
7: Rishwan, mankota hun kutbal shubano. Katekut kastig ronohel rishubih rishwan. Puwi weare ri ronohel.
12: Kategori chilari iki ke khon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak. Areri Lazaro. Riach Betania che are kitin mitri mari eri rachalal marta. Ri mari are shibnov ri chionik ruk ri kok alach kunabl eshu chakicharisach ri rakan ruk ri wi ri ushibal lazaro are ri yawab. Ri kebranab ketakan chubishik chrech ri Jesus.
11: Ahaushil, bihun jasib lahlok chawach riat yawab kolik.
12: Ruk takwetzihri ri Jesus kubih.
0: We yabil ri mankuk amta ubi pari kamikal. We yabil ri sharech banal tokob chech ri uqihil ri dios. arech que ihila shikri ukoholri Dios.
12: Ri Jesús kulokok ech ri Marta, ri Rachalal y ri Lázaro. Aritakchi kretamach che yawa briare, kanachchi naken keb ich pariko virare. Aritakchi okovinachchi ri keb ich, kubich chkechri itehoshela.
0: Joba, chuchzalechchi humul pari Judea.
12: Ri eutoheshelab kikbich chrech.
4: Rabbi, mahane nachri, chiria judioshka shat kikiak chabach. Kategori katbechi humul hela.
12: Ri Jesús kubij.
0: La man kablahuta ri kahbal ko parik ih, wehun winak bin pak ih, man kuchak ih tarakan. Rumal reche sak chuachri usakil we uachuleuri. Kategut, wehun winak bin chakab, kuchak ih rakan. Rumal reche man kota ri sakil pari are.
12: Kubij wiri, kategori kubij chik.
0: Rihun kachil Lázaro warinak. Katekut ri inkin bechi ukasushikri are.
12: Ri ete hoshelab kikbir chrech.
2: Ahaushel, we warnak, kol tahnari.
12: Ri Jesús are shutsehoh ri ukumekal. Katekut ri are, are kikchomach chiketzhon puiri waram. Katekuri ri Jesús kusakirzach chikuch, kubir chkech.
0: Ri Lázaro shkamik. Kategori kinkikotru mali wech ish. Cheriin maninkota hela arech kishkohonik. Katekut hoba hawik oviri are.
12: Kategori rimash rikbish didime onyo shrech kubir chkech rinikah itehosholapchik.
14: Chokuhe hobari uch rukri are. Arech kuhe kamarukri are.
12: Aretachi kopan ri Jesús kurika ri Lázaro chiki heb ichchik mkutalchi parehul. Ribetanya nakachi ri Jerusalem, geni hacha jolajuj esta Dios, esibalaj e a judio sheopan kuk rimarta irimari, chrech ukupsashik kiku shrumal rikishbal, aritakchi rimarta kretamach che pitnakulok ri Jesús, kelubich ukulashik, katikuri rimarit yulik kanakam paha, rimarta kubir chrech ri Jesús.
11: Ahaushil. Weta atat kori at waral. Mangkaminak tari rinushibal. Katekut, kneba, shokohe kamikri. Ring wetam, chero nohe rikata chrech ri Dios. Riare kuyana chavech.
12: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri ashibal kastahna uwach.
12: Ri Marta kubir chrech.
11: Ring wetamne, chek kastahna uwach pari kastahibal, pari kisbal kir.
12: Ri Jesús kubir chrech.
0: Inri in kastahibal. Ri hunchi kakohon chwech ri in. Knebak kamik chik aslik wiri. Katiguri. Ri hunchi kaslik ekikohon chwech ri in. Shasman kakam tawi. La kakoh weri.
12: Ri are kubir chrech.
11: He. Ahaushil in kinkoho. Che atri at Cristo. Atukohol ri Dios. Rik petik chuachuleu.
12: Aritakchi ishbitak wari, bechu sikshikri rachalal mari, katikuri kahaskhat ukok pari ushikin, kubir chrech.
11: Rehaushel kohela, katikuri katusikir.
12: Riare, shiwi kuta wetzikri, chanim kualah ubik kbe chukalshikri are. Ri Jesús maha kopan pari tinmit, shanik ona pari kolbal hawihe shukuluri marta. Ria judio che kopaha rukri mari, Chitachin kikupsa kush, aritakchi kikil riare, chichanim kuala hobik ikel bik, kikternebe hobiri are, rumalchi kikchoma chik bechuri hul chok ech, aritakchi rimari kopen chuwach ri Jesús, aritakchi krilo, perkatik tachuri rakan, kategori kubir chrech.
11: Ahabshel, wetat kot mural mankam lakter nushipa.
12: Aritakchi ri Jesús kril ri are, chikok ik ishokuhe keok ri ahudio ruk ri are. Katut ri rushlabal ihunwi kunao, kategori kubih.
0: Hawi he si yawi ri are?
12: Ri e are kikbih chrech.
11: Ahabshel, tasaholok, kategori kawalere.
12: Ri Jesús kutakbih uk ech, kategori ri ahudio kikbih.
7: chivilampe si balak shulokok egriare.
12: Katekut, ejojun chkech kekbig.
6: Riare, chesh kuwuncho hakikri wokoch rimoy, laman shokojetak kuwuncho banik weta matashkam riare.
12: Katekuri, ri Jesus katut chekmul rirush labal ekbechu rihul, rihul junpek, ekohom junabach chuwach, kubig ri Jesus.
0: Chivesahle junabach.
12: Rimarta rirana brikaminak kubir chrech.
11: Ahaushel, kochirish labla, benak chi pari ukaht ir.
12: Rijesus kubir chrech.
0: La manubim tachawech cheve kori akohoni kriat, kawil nari ri ukihil ri Dios.
12: Kesah biri juna bach, katekuri, Rijesus kai chikah e kubir.
0: Tatshel, ki maltioshich chawech rumal reche shatatabeh rinutzi. Rinuet amchik che katatabeh rinutzih ronohel mul. Katekut, shimbihweri kumal webinak che kovugri inri, arech kikoho che atri inatako mulok.
12: Aretak chi shibitahweri, ko kurakakeh uchi.
0: Lázaro, chatelulok.
12: Irihun kaminak kelulok, shmitalik rirakan irukab chrech takatzik, riwoch psom chrech hunatzik kaminak. Ri Jesús kubir chkech.
0: Chikirari are echia alak chrech arech kbeubik.
12: Eki chkech ri ea judio, cheri sheperuk ri mari, aritakchi shikilo ri shubono, ke kohon chech ri are. Katekut, ejohun chkech ri are, ke bekuk ri afareseo, eke kbir chkech ri shuban ri Jesús. Katekuri, ri inemaktak chuchka hawib, iri fariseo, kikumulikki pahun rikokib, ekikbih.
7: Khask kabano, wehuna chiri kuban kitak kutbal.
8: Weka kayakan be chrech, konoheri kikohon chrech riare. Katekuri, kebena kuri riah romano, ekikitu kihnari ritioshlak kakolbal, ekikikis sihri pakiwiri kamak.
12: Katekut, hun chkech riare. Rikaifas che arenim chushkahau pawehun hunabri kubir chkech.
13: Rish makota iwetam. Makichoptak che are ut siwech. Chakakam hunachi pakiwi konohel itinamit. Eshaheri makakamta konohel itinamit.
12: Wiri, mashubirtak shakparechwi. Shane are are nim chushkahau pawehunabri. Shashuk asheh ubishik ri utsik ri Dios, chiri Jesus kamna rumal utok basashik ki woch ri amak. Emin shiwi tatakob chkech ri amak. Shani shakukhe arech pahun ke umluh wiri eral kwal ri Dios chike habum ki. Ishas pawahun kikri, kik chomah ubik chik kah kik kamsah ri are. Sharumal kwa, chiwechanim ubik ri Jesus mankbin te chik chik shol. Emin kukut chirib chikwoch ri ahudio, shanek beo bi pare tinmit chik ochu naqah ri tzinil kuleu, pahun tinmit che afraim ubi, katekuri, kanak kan khala kuk ri ewu texoshela. Naqah si ulok ri ki ashbal ri ahudio, katekuri, si balak iki ewu inak ri amak, epakalnak chi pare kuleu ulok chi pare Jerusalem na, Chushekan rik ashbal arech kikchach obekib, kikitskuch ri Jesus. Katekuri kikbich bilkib, aritachchi koparanim rachoch ri Dios.
7: Khas kibich, lamang petalo ri are parinimakich?
12: Rinimaktak chuchka hawib iri fariseo, ki om chiwetaknikri, wikohun retam hawhek owi ri are, rachawshik kuyaubishik arech kchapu bi ri are.
15: Juan capítulo 12.
12: Waqib qih chushe kan ri qashbal ri Jesus kpe ulok pari betanya hawhe kowiri Lázaro ri hunchi shuk asba owach ri Jesus chikshol ri kamnaqib khelari kia wari are ri Marta are qashin ri wari Lázaro are hunch kech ri ek oruk are churi mesha katikuri Rimari kukamu bihun pahbal kuk alah kunabal rech utalah nardo chisibalah pakalik ri Rahil. Kukhi onsah ri rakan ri Jesus Ekuchakejarizaj ruk riuwi. Eriuk okalaj kunambal kbe paranojel riupja. Katekuri. Rijudas iskariote. Chejunch kech ritejoshela. Rijunch kujachnari are kubij.
3: Hasche. Manshkayishta wekoklaj kunambal ri. Pajo la juzkal denarios. Eshiatane chkech rimebait.
12: Katekut. Mankobihta wari rumal chikok il uchomnik chkech rimebaib. Shane kubih rumal rech chiri are hun el kom. Katekuri. Rumal chik ori ukol bal puak ruk. Riare kurayih ripuak. Ekril kahu kok chila. Katekuri. Ri Jesus kubih.
0: Chayakan riare. Rahawshik chashuk olwek okalah kuna balri. Rech rehun ihare takchi kin mukik. Shastronohel ihwa. Eko me baib la iwuk. Katekut, riin man ronohel ihtawa inko iwuk.
12: Sibalak ik ia judio, ik ketamah chik ori are jela. Katekuri, kpetik, menshiwit kiklari Jesus, shanisha koje kiklari Lázaro, rihunche shukusba uwach chikshol ri ekamanakib. Rinim tak chuchkahawib, shukuje kikah kikmsah ri Lázaro. Shane rumal riare sibalaj e judio que be ubik e que khon chrech ri Jesus. Pare hun ich che apnok ri winak che ki che wik che pe ulok pare nimak ich. Que ke tamak che ri Jesus pitnak ulok pare Jerusalem. Que ke po bi o kap tak pakai e que be chu kol shik riare. Que kraka kaj ki chi.
4: Osana, te uchitalik riare. Che tajin petinak ulok pare ubir ya khaushel. Eri rajavinel ri Israel.
12: Ri Jesús shurich hun alach burish, que tu yi chri hachari tziptalik.
4: Mashibi javib atral risión. Chavilan pe ri ajavinel che petinak. Akaninak chri hun alach ral hunatit burish.
12: Pawe hun uchanim ri, ri eutejoshela mingik chop tuiri. Katekut. Aritakchi kichlashik ri Jesús pari uqich. Knatach chkech che wiri tziptalik buwiri are e are wa rishban chrech. Riwinak che ik orruk ri are. Aritak che shusukih ulok ri Lázaro parihul katekuri. Shuyahunk ak aslemal chrech. Kikban katochtzik buwiri. Shokuhe. Rumal wiri. Riwinak kikkulah ri are. Rumal re chikitom chi ri are. Opnom rehun kutbal ri. Katekuri, ri fariseo kikbir chikshol.
2: Ri ish ki wiloche man kishchakantaj, kamikri, konohe li winak are ki terneb emre are.
12: Ik ochila, ikhujun ak griego, chike paki ulok arech kikik ilak ri dios, para nimak ik. Ri eare kirka ri alip, ri akbetzaida, rech ri galilea, isibalak kikzonok chrech.
4: Ahau. Ri uk kak kil ri Jesus.
12: Ri alip be chubishik wiri chrech ri atrish iri alip ke bekbih wiri chrech ri Jesus kubih chkech.
0: Kamikri, shopan ri kahbal hawi hewi kianari uk ihil ri uk ohol ri achi. Kasih kim bih chi wech. Wehun uwach triko, shtzak pari ulew eman kkamtah, kkanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik kuyasi balahu wachri, rihunche kulo okehri ukaslemal, kutsakri, rihunche kretzelah uwachri ukaslemal, pawe uwachu leuri, kuk olnari, chrech rihunalik kaslemal, wek ohun kinu patanih, chinu ternebeh ba, kategori, hawihein kowiri in, shokohe chilari kowiri nu pataninel, wek ohun kinu patanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ehaskuri kimbih, tatshel, chatoba chuwach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche ino paninakpa wehun kahbalri. Tatshel, chayabari ukihil riabi.
12: Katekuri, kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
2: Riin nuya om riukihilare, katekuri kinya china humur riukihil.
12: Riwinak che ik ochila eche shikta wiri, kikbih che hun kak ulha wiri, enik ach che kikbih.
7: Shchabesh rumal hun angel,
12: ri Jesús kubij.
0: We hun chabal ri, manu humalta ri inish petik, shane y humal ri ish. U kamikri, arek ban gatoxih chewe uachuleu. Kamikri, kikyakno bi ikim ri inimu bantajik chuachuleu. Kategori, aretak chikina anisashno bi ri in chuachwe uleu, kink amno bi konoheli binakwuk.
12: Kubij wiri, arech kuya ubish.